kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Oke, tahun nomor 2. Sekarang ini dunia tuh lagi pada sibuk untuk mencari pekerjaan karena jumlah pengangguran di Indonesia tuh masih banyak banget tahun nomor 2. Dan kalau misalnya ditanya enaknya kerja apa ya? Sebenarnya bebas aja sih tahun nomor 2. Kamu tuh mau targetin diri kamu jadi apa ya? Mau kerja yang jadi freelancer kah atau kerja yang jadi pegawai kantor? Biar nggak bingung, biar tahu ngantor itu rasanya gimana, jadi freelancer itu rasanya gimana, aku bakal kasih beberapa gambaran garis besarnya ya. Nanti baru kita bakalan breakdown ya untuk setiap detail dari seorang pekerja kantoran dan juga seorang freelancer. Oke, yang pertama, kalau dari jam kerjanya, biasanya pegawai kantoran itu jam kerjanya lebih teratur, agak monoton gitu ya. Ya udah dari jam 9 sampai jam 5 sore. Tapi abis itu ya udah bebas, kalian mau kerjain apa, kalian mau santai-santai. Nah, kalau freelancer itu biasanya jam kerjanya bebas dan juga fleksibel. Mungkin lebih ke yang penting kalau meeting bangun gitu. Misalnya meetingnya jam 9 pagi, ya udah jam 9 pagi meeting. Abis itu kerjain proyek. Nah, abis itu istirahat. Misalnya nanti ada meeting lagi jam 3, ya udah mau santai-santai, terserah teman pro 2 gitu ya. Terus untuk tempat meetingnya, tempat kerjanya, ya biasanya di dalam ruangan, di ruangan kantor. Karena kalau orang kantor biasanya udah ada gedungnya gitu kan. Dan bisa juga sih sebenarnya meeting di luar, tergantung seberapa fleksibel pekerjaan kantor yang kamu punya. Tapi biasanya kalau pegawai kantor ya udah di ruang meeting kantor mereka gitu. Tapi kalau freelancer itu lebih ke virtual ya, kebanyakan lewat virtual Zoom atau Gmeet, karena klien kebanyakan dari luar kota. Nah, enaknya kalau kita kerja freelancer, kerjanya secara online gitu ya teman pro 2, kita tuh lebih luas jangkauannya gitu loh ya. Jadi bisa dari luar negeri, bisa dari dalam negeri. Dan kalau lewat virtual gitu meetingnya, ya udah kita nggak yang kayak perlu dress up banget. Kebanyakan pakai atasannya aja yang rapi, bawahnya celana kolor gitu kan. Yaudah atasnya make up nih dandan, tapi habis itu ya udah nggak kemana-mana gitu kan, nggak yang harus heboh-heboh banget. Jadi makeupnya bisa diakalin pakai filter kali ya. Terus untuk tempat kerjanya biasanya di gedung kantor. Nah, kalau yang freelancer bisa di mana aja asal ada colokan, terus internetnya kenceng, kayak pakai 5G lah kayak gitu ya teman pro 2 ya. Terus yang terakhir untuk gajinya, kalau ya pegawai kantoran itu pasti rekeningnya selalu ada tiap bulan terisi, lebih teratur ya, kayak gaji tetap lah gitu ya. Nah, kalau gaji freelancer itu tergantung seberapa rajin kamu bekerja. Yang ada tiap hari itu bukan cekin rekening, tapi lebih ke cek WhatsApp untuk ngejar invoice cair. Ada positif dan juga negatifnya, ada kurang dan juga lebihnya sih ya teman pro 2. Kayak misalnya kalau untuk kamu yang suka dress up ya, suka kayak berdandan cantik, jadi pegawai kantoran tuh cocok banget. Tapi kalau untuk yang santai banget orangnya, cocok banget jadi freelancer karena bebas banget mau pakai baju apa. Mau cuman kaosan oblong juga enggak apa-apa banget teman pro 2, karena cuman pakai Gmeet kan. Yang penting udah kelihatan mandi aja gitu ya. Jangan yang kayak kelihatan baru bangun tidur juga, itu enggak profesional. Harus tetap menjaga profesionalitas entah kamu bekerja sebagai seorang pegawai kantor ataupun sebagai seorang freelancer.

0: ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Yap, teman Pro 2 Ening masih nemenin kamu di sepanjang selamat pagi teman Pro 2. Dan pagi ini Ening mau kasih informasi yang penting banget. Ini untuk kamu yang lagi cari kerja ya. Mau jadi pegawai kantoran kah? Atau mau menjadi freelancer kah? Ini dia beberapa hal yang wajib kamu perhatikan ya. Karena ini adalah poin-poin yang wajib banget kamu kerjakan di pekerjaan-pekerjaan ini. Check it out. Jadi ketika kamu ingin menjadi seorang pegawai kantoran ya, kamu harus sadar diri ya untuk mengatur diri kamu supaya bisa disiplin dalam pekerjaan kamu dan juga di waktu ya. Karena datang tepat waktu sesuai jam kerja itu sangat penting biasanya. Ini bukan hanya karena adanya denda ataupun sebagai bentuk hukuman, yaitu dipotong gaji biasanya. Tapi ini memang kewajiban ya, harus banget untuk dilakukan. Lalu ada juga menyelesaikan tugas sebelum batas waktu atau target yang diberikan. Kenapa? Karena ketika kita bekerja di kantor pasti ada target-target yang harus dikejar. Dan itu tuh bukan cuma soal angka, tapi ketepatan waktunya juga. Dan juga atur waktu kamu ya, atur waktu harian kamu dengan baik supaya pekerjaan kamu tidak menumpuk. Karena pekerjaan hari ini kalau nggak diselesaikan ya bisa jadi pekerjaan yang menumpuk di keesokan hari gitu ya teman Pro 2 ya. Terus hal ini harus diperhatikan yaitu adalah komunikasi dan juga sikap kamu. Karena ketika kamu kerja di kantor, kamu tuh nggak hanya bekerja untuk diri kamu sendiri, ada juga orang lain yang bekerja sama dengan kamu ya. Jadi menjaga komunikasi yang sopan dan juga jelas dengan teman kerja ataupun atasan itu sebuah kewajiban. Jangan hanya karena oh ini atasan jadi aku sopan, oh ini teman kerja aku jadi kayak seenaknya. Harus tetap dijaga profesionalitasnya ya teman Pro 2. Bersikap jujur, ramah dan juga profesional di setiap situasi ya. Jadi walaupun kamu akrab sama teman kerja kamu, kamu harus bisa bedain mana kepentingan pribadi dan juga kepentingan pekerjaan. Dan yang terakhir untuk komunikasi dan juga sikap, kamu harus menghindari konflik atau gosip yang enggak perlu di lingkungan kantor. Kayak setiap orang punya masalah sendiri, entah di rumah ya atau dalam pertemanan, tapi itu enggak perlu dibawa-bawa ke ranah pekerjaan ya. Check it out. Lalu untuk kesehatan dan juga lingkungan kerja, yang jelas kalau ketika kamu lagi kerja kantoran, kamu harus jaga postur tubuh yang benar saat duduk lama di depan komputer. Selain untuk kesehatan tulang punggung kamu ini teman Pro 2 ya, ketika kamu kerja dengan postur tubuh yang bagus, kamu jadi kelihatan lebih disiplin, kamu kelihatan lebih bersemangat bekerja gitu, kelihatan lebih rapi gitu. Dan ambil waktu istirahat yang cukup supaya badan kamu tetap segar. Kayak kalau misalnya duduknya udah kelamaan, kamu boleh berdiri dulu untuk stretching-stretching, jalan-jalan sebentar, entah cuman ke kamar mandi misalnya atau berjemur sebentar. Jangan lupa minum air putih juga. Dan jaga kebersihan serta kerapian meja di ruang kerja kamu supaya kamu tetap bisa bekerja dengan fokus dan juga nyaman.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jack it up.
1: Iya, teman perdua. Tadi udah yang untuk pegawai kantor. Kantor ya, apa aja yang harus diperhatiin ketika kamu kerja sebagai seorang pegawai kantor. Sekarang untuk para freelancer ya. Jadi kalau di kantor itu kan ada yang membuat kebijakan, ada yang membuat aturan dan juga sistem bekerja. Jadi kita tinggal ngikutin sistem dan juga aturan yang ada. Tapi untuk freelancer, karena namanya kan juga free ya, jadi bebas gitu. Nah, kebebasan ini tuh bukan berarti yaudah bebas-bebas aja tanpa ada aturan. Aturannya harus kamu buat sendiri, yang sesuai dengan ritme kerja kamu, kebutuhan kamu, dan nilai atau value yang kamu punya. Jadi yang pertama yang harus kamu atur untuk diri kamu sendiri adalah pengelolaan kerja dan waktu, yaitu disiplin waktu untuk atur jadwal harian dengan jelas ya, karena gak ada bos yang mengawasi. Terus jadi kamu ngawasi diri kamu sendiri aja. Tenggat waktu yang harus kamu selalu selesaikan tugasnya sebelum batas waktu berakhir. Sebenarnya ini mirip-mirip kayak di kantor, cuman kayak bedanya gak ada yang ngawasin aja gitu loh, tahun perdua. Jadi kamu sendiri harus punya kesadaran untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Lalu keseimbangan hidup. Jadi pisahkan waktu kerja dan juga istirahat supaya enggak gampang stres. Anggap aja nih, kamu tipikalnya orangnya sukanya kerjanya tuh sore, pagi tuh maunya kayak fokus untuk diri kamu sendiri, entah olahraga, entah sarapan dulu, mungkin beres-beres dulu, itu terserah kamu. Tapi yang jelas, kamu harus bisa pisahkan untuk kebutuhan pribadi dan juga keperluan pekerjaan. Check it out. Mirip-mirip sama di kantor. Kalau di kantor kan lebih banyak menjaga relasi sama teman-teman kantor ya, rekan-rekan di kantor. Nah, kalau jadi freelancer, kamu tuh harus punya hubungan yang baik sama klien kamu. Jadi komunikasinya mesti aktif nih. Jadi beritahu perkembangan pekerjaan kamu kepada klien secara rutin. Bisa jadi dengan ini klien kamu juga bisa misalnya revisi, ada yang kurang, ada yang salah. Jadi pekerjaannya tetap berjalan dengan lancar gitu ya. Terus ada juga kontrak kerja yang harus dibuat dengan perjanjian tertulis yang jelas mengenai rincian tugas dan juga pembayarannya. Jangan sampai nanti tuh merugikan klien ataupun merugikan diri kamu sendiri. Dan ini yang paling penting sih ya kata aku, yaitu kejelasan harga. Kamu harus bisa menentukan tarif jasa yang sesuai dengan kemampuan dan juga pasaran yang ada. Jadi jangan sampai harganya terlalu rendah, karena itu juga bisa merusak harga pasar. Jangan juga terlalu tinggi, karena nanti bisa jadi orang-orang agak sulit memakai kamu, kecuali memang kamu sudah seprofesional itu dan jasa kamu tuh memang udah terjamin kualitasnya. It's okay banget ya teman pro 2. Kalau di kantor biasanya ya ada yang namanya pelatihan-pelatihan, ada yang namanya diklat ya teman pro 2. Nah, terus kalau freelancer ada enggak? Sebenarnya ini lebih keinginan atau kemauan diri sendiri sih teman pro 2 ya. Jadi kamu harus mengembangkan diri dengan ikut pelatihan-pelatihan, belajar keahlian-keahlian baru ya, kayak misalnya ternyata kamu masih kurang bagus nih di negosiasi sama klien, ya udah kamu belajar entah pitching ataupun mungkin gimana caranya membangun obrolan yang apa ya, yang membuahkan hasil yang bagus lah untuk bisnis yang sedang kamu jalankan dengan klien kamu ini. Terus portofolio, karena portofolio ini penting banget bagi para freelancer ini sebagai bukti kerja hasil nyata dari pekerjaan-pekerjaan kamu. Jadi harus pasang portofolio, kayak pajang hasil kerja kamu yang terbaik untuk menarik minat klien baru. Dan yang terakhir yaitu adalah jaringan yang luas. Jadi perbanyak relasi dengan sesama pekerja ataupun calon klien, supaya nanti nih misalnya ada teman kamu atau rekan kamu yang okay, dapat klien yang gak sesuai dengan image-nya dia. Misalnya kayak dia tipikalnya, anggap ya fotografer, dia tuh fotonya lebih klasik, sedangkan kliennya ingin foto yang playful. Nah misalnya kamu cocok sama foto-foto yang playful, nanti kamu bisa dapat cipratan rezeki dan juga relasi dari teman-teman sesama pekerja kamu. Jangan menganggap teman yang satu profesi itu sebagai saingan, tapi rangkul mereka sebagai teman untuk sama-sama berkembang.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

Nah, Bangun Pro 2, setelah aku kasih tahu apa aja kurang lebih dan poin-poin yang harus diperhatikan untuk bekerja kantoran dan juga menjadi seorang freelancer, coba deh kamu kirimin ya nih tanggapan kamu, lebih tertarik yang mana dan yang menurut kamu ideal, yang sesuai untuk kamu tuh yang mana. Di luar dari pekerjaan yang kamu jalani sekarang ini ya, kayak misalnya udah kamu terlanjur untuk jadi freelancer, pinginnya jadi pegawai kantor, tapi ternyata secara umur agak susah, karena biasanya kalau kerja kantoran itu ada batasan umur untuk melamar gitu. Nah, sedangkan untuk freelancer itu gak ada batasan umur, kayak yang penting skillnya mumpuni, memenuhi persyaratan, kayak udah bisa kerja. Okay, please kasih tau ya nih dengan kirimin tanggapan kamu melalui WhatsApp di 081-902-5700. Bisa lewat Instagram di @prodofmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita balik dengerin single dulu. Next ada single dari Sabrina Leonor dengan Haha. Ada Cinta Gila juga dari Dewa 19. Terus ada single dari The Weeknd dengan Timeless.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

coba baca tanggapannya satu persatu ya Taman Pro 2 untuk pada pagi hari ini tentang milih kerjaan kantoran apa mau jadi freelancer. Jadi di sini ada yang bilang dia mau jadi freelancer. Tapi satu hal yang harus dia perhatikan ya, ini ada poin-poin yang dia dapatkan dari pengalaman temannya. Kalau jadi freelancer itu tuh benar-benar apa-apa tuh sendiri ya. Mirip-mirip kalau kita buka usaha, wirausaha gitulah. Cuman bedanya nggak ada bentukan tokonya. Jadi harus bisa manage diri, terus abis itu kreatif, harus lebih banyak inisiatif daripada menunggu datangnya pekerjaan atau project-project. Nah kalau misalnya kamu bukan tipikal orang yang mau jual diri, maksudnya kayak mempromosikan diri kamu sendiri, sukanya terima beres, gak cocok banget jadi freelancer. Karena jadi freelancer tuh real fight banget ya. Jadi aku saranin untuk yang mau jadi freelancer, jangan cuman ngelihat enak-enaknya, ngelihat orang nikmatin duitnya, tapi harus lihat juga usaha mereka untuk dapat spot, dapat job, dan ya manage semuanya sampai brandingan diri harus diatur sendiri. Aku setuju banget. Makanya yang aku garis bawahi waktu mau ngebahas tentang jadi pegawai kantoran ataupun jadi freelancer itu adalah ngelihat karakter diri juga. Apakah pekerjaan itu akan cocok sama kamu dari segi sistem kerjanya dan juga habit yang biasa kamu lakukan. Kalau kamu biasa bangun pagi lalu tidur tepat waktu, jadi pegawai kantor cocok sih. Karena pegawai kantor tuh ya harus disiplin waktunya seperti itu. Pagi ngantor, sore pulang, malam tidur, kayak gitu kan ya. Ya walaupun mungkin abis pulang kantor juga ada tugas-tugas yang harus dikerjain. Mungkin harus ngelembur juga, tapi ya kurang lebih kedisiplinan waktu harus kayak gitu. Jadi freelancer juga harus disiplin sih, cuman lebih fleksibel aja. Kayak kalau misalnya mau janjian untuk meeting, oke, bolehlah kayak agak malam misalnya meetingnya di kafe, atau kayak menyesuaikan dengan waktu dari kota lain. Kayak misalnya di Indonesia kan ada 3 zona waktu ya, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan juga waktu Indonesia Timur. Cari waktu yang paling tepat, mungkin kamu dari Indonesia Timur jadinya dapat agak malam, yang dari waktu Indonesia Tengah agak sore gitu kan. Terus yang waktu Indonesia Barat agak siangan jadinya. Ya it's okay aja sih Taman Pro 2, mana-mana yang kamu pilih ya. Kalau misalnya kamu juga lagi bingung atau udah menjalankan salah satu dari pekerjaan ini dan kamu mau kasih reviewnya, boleh banget kirimin ke Yaning ya. Siapa tahu ini bisa jadi gambaran untuk Taman Pro 2 yang fresh graduate dan mau cari pekerjaan yang cocok untuk kamu.

0: Yang, kalau nanti kita punya rumah, kamu maunya seperti apa?
1: Aku sih maunya yang sederhana aja. Emang kamu maunya seperti apa?
0: Aku pengen rumah yang ada 5 kamar buat kita dan anak-anak. Dan semuanya harus pakai AC.
1: Oh iya?
0: Pokoknya di setiap ruangan harus ada AC.
1: Waduh.
0: Terus aku gak mau ayam kalau banyak pohonnya. Selain capek ngurusnya, ntar rumah kita dikira hutan lagi.
1: Emang kamu gak suka nanam pohon?
0: Enggak, emang kenapa?
1: Kamu gak berasa kalau bumi itu semakin hari semakin panas?
0: Berasa sih.
1: Nah, kalau setiap orang pada malas nanam pohon, kan bumi malah jadi tambah panas, Yang. Terus siapa lagi yang mau nyelamatin bumi kalau bukan kita?
0: Ah, kamu tuh kayak iklan aja.
1: Tapi bener kan? Lagi nanam pohon itu juga bermanfaat kok buat anak cucu kita. Kamu gak mau kan kalau mereka merasakan dampak dari kelakuan kita yang malas nanam pohon?
2: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
3: Iklan dana masyarakat ini disampaikan RRI.

Ya, karena dia tuh nggak suka hidup tidak jelas. Maksudnya bukan berarti mendiskriminasi yang freelancer ya, cuman dia tuh sadar diri kalau dia nggak pinter manajemen waktu kalau misalnya nggak ada target yang jelas dibuatkan oleh orang lain gitu. Jadi dia terbiasa untuk tahu harus berbuat apa, tahu harus ngerjain apa, karena dia memang bukan tipikal leader yang bagus gitu loh. Dan dia tuh sangat kagum sama freelancer yang bisa lead dirinya sendiri untuk ngelakuin apa, untuk ngerjain apa, terus juga sangat optimis biasanya orang-orang yang jadi freelancer. Nah kalau dia, karena ngerasa dia tipikal orang yang sangat pola hidupnya tuh sangat, patternnya tuh sangat jelas, sangat monoton, dan dia suka hal yang monoton, dia suka hal yang jelas. Jadi dia lebih milih untuk jadi pegawai kantoran, dan dia mengapresiasi semua pekerjaan apapun, mau yang kantoran, mau yang freelancer, mau yang pekerjaan jadi pedagang, pokoknya semua pekerjaan itu yang baik pastinya patut untuk diapresiasi. Jadi jangan pernah menghakimi pekerjaan orang lain ya. Kayak misalnya nih, orang yang dilihat kayaknya gak kerja karena mungkin secara looknya kelihatan santai, tapi siapa tahu rekeningnya tuh isinya berjuta-juta gitu kan. Atau mungkin orang yang pegawai kantoran terus kamu nilai, oh dia pasti kaya raya ya, amin kaya raya. Tapi jangan sampai itu yang bikin kamu jadi punya alasan yang kayak kamu rasa tepat untuk pinjem duit gitu. Karena orang kantor pasti punya duit gitu kan. Ya pokoknya semangat untuk kita semua dan sukses selalu. Thank you ya buat kamu yang udah ngerespons pada pagi hari ini. Aku harap kamu juga selalu sukses, terus lancar semua kerjaan-kerjaannya.

seru banget ngobrolin perihal mau jadi pegawai kantoran ataupun menjadi influencer bareng sama teman-teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan kayak banyak banget yang sebenarnya masih bisa didiskusikan ya teman Pro 2, dan masih banyak juga tanggapan-tanggapan yang belum sempat aku baca. I'm so sorry, tapi waktu aku udah habis untuk nemenin kamu di hari ini. So I have to say goodbye ya teman Pro 2, tapi aku percaya apapun pekerjaan yang teman Pro 2 sedang geluti, sedang fokuskan sekarang ini, semuanya adalah pekerjaan yang baik dan bisa membawa kamu ke kesuksesan. Oke, okay. Kita bakal ketemu lagi tahun Pro 2 kayaknya sekitar 2 hari lagi ya tahun Pro 2. Jangan kangen sama aku ya, dan pastikan teman Pro 2 tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu. Bye.

pukul 10 waktu siang tengah saat jadi bacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, putaran ketiga kejuaraan nasional Pertamina Mandalika Racing Series 2026 resmi berakhir setelah race 2 digelar di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah di hari Minggu 26 Juli 2026. Sejumlah pembalap tampil impresif sebagai berbagai kelas, sementara persaingan menuju gelar juara nasional semakin ketat. Race 2 menyajikan duel menarik sejak kelas pembuka hingga balapan penutup. Mulai dari pembalap muda Indonesia Junior Talent Cup U15 hingga kelas National Super Sport 600cc, seluruh peserta menunjukkan persaingan yang ketat dengan sejumlah finish dramatis. Pada kelas Indonesia Junior Talent Cup U15, bintang Pranata Sukma dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta keluar sebagai juara setelah menang tipis atas Reski YH Bintang, mencatat waktu 16 menit 59,108 detik atau hanya unggul 0,002 detik dari Reski yang finish kedua. Posisi ketiga ditempati oleh Edrin Azahartik dengan selisih 0,311 detik dari pemenang. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, tim Bidokes Polda NTB tidak hanya fokus pada pelayanan medis, tetapi juga turun langsung menjaga kondusivitas wilayah lewat patroli Rinjani Presisi pada Sabtu malam 25 Juli 2026. Menyasar pusat keramaian di Kota Mataram, patroli kali ini menghadirkan suasana hangat dan juga humanis di tengah aktivitas warga. Salah satu lokasi yang menjadi fokus utama petugas adalah kawasan Taman Budaya NTB. Tempat ini memang selalu dipadati warga yang ingin menikmati suasana malam akhir pekan. Selain berjaga dan mengurai potensi kemacetan lalu lintas, para personil menyempatkan diri menyapa langsung para pelaku UMKM yang menggantungkan rezeki di area tersebut. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kita akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Hai teman Pro 2, selamat hari Senin. Waduh, udah Senin lagi nih. Mana Seninnya, akhir bulan lagi. Tapi tenang aja, 4 bulan lagi kita udah menyudahi di masa-masa setengah bulan. Kita udah memasuki, kok setengah bulan? Udah memasuki hari ulang tahun Republik Indonesia ya. Oke, jadi nanti teman Pro 2 kamu bebas banget mau request lagu sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Jadi caranya bisa WhatsApp aku langsung di nomor 0819-02-057000, atau kamu bisa langsung follow dulu Instagram @pro2fmmataram dan juga TikTok @pro2fmmataram. Aku tungguin pokoknya ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi kayak bad mood terus juga bingung nih mau ngapain ya today, langsung aja pantengin aku di 104,2 FM Pro daerah Mataram, oke? Okay? Dan bakal ada suara aku glow sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. What is social intelligence? What is good looks? Physical health?

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

33 kali dari perunggu yang nemenin kamu. Terus berenang, teruslah mendaki. Kalau tenggelam kita berenang, kalau kita ngelihat jalan yang lebih tinggi, kita harus siap-siap mendaki. Namanya juga hidup, teman Pro 2, gak ada yang bisa sesantai dan se-enjoy itu. Pasti ada aja waktu kita survive, waktu kita lagi struggling, dan waktu kita lagi kesusahan. It's okay, itu namanya hidup. Okay, kita lanjut lagi ke lagu-lagu yang sudah di request teman Pro 2. Ini kayak pada lagi bawaannya tuh kayak lagi pada low gitu ya, kayak pada lagi pengen di tone down dulu di hari-hari Senin. Karena biasanya tuh dari Senin tuh banyak banget banyak banget tuntutannya. Entah tuntutan dari awal pekan, entah tuntutan

We get married one day, but who knows? Itu dari Kak Jennifer. Thank you Kak Jennifer. Kamu anak baru ya? Hai. Dan juga ada Kak Oketa ya. Oh Okta, astaga Oketa. Cuma namanya gitu dipisah. Oketa, ternyata Okta. Hai Kak Okta, gimana kabarnya? Ini kamu juga banyak yang baru kali ya, baru kenalan sama aku. Boleh langsung aja di absen dulu dan kita kenalan biar kita makin tahu satu sama lain. Oke, okay. Kalau Kak Okta maunya diputerin lagu dari Kunto Aji. Ampun udah lama banget aku nggak dengerin lagu Kunto Aji. Let's go, kita dengerin lagu Kunto Aji ya, biar makin mantap di pagi hari ini buat kamu yang mungkin masih kayak terlalu terburu-buru. Jangan terlalu terburu-buru hari ini, nikmati aja, oke? Aku bakal puterin lagu Pilu Membiru dari Kunto Aji. Aduh, akhirnya aku lihat lagi. Oke, selamat mendengarkan.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kong dang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Teman terbaik.

Wah, lagunya galau banget ya. Ada Kunto Aji, Pilu Membiru untuk kamu di siang hari ini. Oke, kita next lagi ke lagu-lagu yang sudah di request juga. Satu-satu ya teman Pro 2, tenang aja, masih sampai di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah kok. Oke, jadi jangan terburu-buru. Ini ada Uswa yang dari tadi udah nunggu juga. Hai Kak Glo, aku mau diputerin lagu You Stole the Show You Stole the Show dari Shiena Spyro. Ya ampun, ini lagunya galau juga sih, brutal banget teman Pro 2. Tapi aku berharap sih kamu bakal menikmati itu ya, walaupun brutal di hari Senin. Ada juga Kawati nih. Hai Kawati. Kak, aku mau request lagu Olivia Dean yang Reason to Stay dong. Boleh banget. Apa sih yang enggak boleh? Dan ada juga Kak Now. Hai Kak Now. Aku mau request lagu Bruno Mars yang Why You Wanna Fight With Me Baby. Oke, boleh banget. Ya udah, tanpa lama-lama ya, kita dengerin dulu lagu-lagu yang mau lewat.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Salah satu lagu kesukaan aku di album The Romantic from Bruno Mars. Kalau kata orang ya, ingat aku, kenang aku di lagu Bruno Mars. Itu adalah gue ya, karena aku seneng banget sama Bruno Mars. Bruno Mars dari dulu, dari album Just The Way You Are sampai Why You Wanna Fight, aku suka banget sama kamu. Jadi kayak, kamu adalah hati aku Bruno. Kalau misalnya dibelah dadaku isinya kamu aja. Berlebihan jujur. Oke, teman Pro 2, aku baca dulu dari WhatsApp ya. Ini ada kakak-kakak dari Berminar ya. Halo kakak, pagi. Mau request lagu Sabrina Leonard selesai. Wih, kak belum masuk. Belum masuk nih di komputer. Komputer apa sih bahasanya? Belum masuk di Pro 2 nih kak, ditunggu ya. Kayaknya lagunya baru banget nih. Pagi kak Sarah, ada Sarah nih juga yang mau request. Ada juga dari Karina. Ada dari siapa lagi nih, aku bacain satu-satu deh, karena udah WhatsApp aku. Ada Kak Hera juga, terus ada Kak Asri juga. Ada Kak siapa nih, gak ada namanya nih. Nanti aku baca dulu ya. Ini ada Kak Maria juga. Ada lagu lagi. Ini ada dari Kak siapa nih? Ada Kak Tasya juga yang request lagu Sabrina yang selesai belum masuk Kak. Nanti ya, kalau misalnya mau yang haha, boleh deh aku puterin haha aja gimana? Coba dikasih tau ke aku ya. Terus ada juga kakak-kakak dari kayak dari fansnya Selina ya. Ini ada Kak Cael. Ini Kak Cael. Hai Kak, mau request lagu Sumpah Mati dari Selina Grace. Makasih banyak. Boleh. Ini dari Kak siapa nih, F nih? Kak Firly. Kak Firly Veronica. Lu kenal Veronica kok. Pagi kakak, izin request lagu Sumpah Mati by Selina Grace dong. Semangat terus siarannya. Siap, aku bakal semangat ya. Ada juga nih Kak siapa, Kak Noxe. Hai Kak Noxe, benar gak sih? Ini tapi kamu namanya di sini Aurelia ya? Gimana, yang mana yang benar nih? Oh, Noxe itu mungkin nama fansnya kali ya. Sorry ya kalau aku enggak tahu. Hai kakak, aku Noxe. Aku mau request lagu Sumpah Mati by Selina Grace kakak. Salamnya buat Maria. Semangat kerjanya sayangku. Lalu buat kakaknya juga semangat terus siarannya. Makasih banyak kakak. Sama-sama adik, aku bakal semangat ya dik. Thank you banget yang udah request. Ini juga ada Kak A. Ah, siapa namanya nih? Kak Ami maksudnya. Pagi kakak, mau request Sumpah Mati dari Selina Grace. Makasih, semangat siarannya. Iya aku semangat kok. Ini ada Kak W juga nih. Kak Windy. Halo pagi kak, kenalin saya Windy dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina. Iya aku tahu. Mau minta tolong request puterin lagu Selesai. Belum masuk kak. Nanti ya kalau udah masuk, aku bakal puterin kok kalau udah masuk. Ini juga ada yang, pokoknya banyaknya lagu ini ya teman Pro 2, banyaknya lagu Selina Grace dan juga lagu Sabrina. Cuma Sabrina yang selesai belum. Jadi nanti aja ya, aku minta tolong dimasukin dulu ke Pro 2 FM Mataram. Oke? Yaudah kalau kayak gitu kita dengerin dulu Selina Grace dan juga Andi Rianto yang Sumpah Mati.

0: 阿姨呢？
1: 哈，男子招呼人，嗨呀，拜拜，那公公拜，拜个阿姨，哎呦，拜拜，啊！

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Wow, wow, wow. Ada lagu-lagu yang menurut aku sih sangat menarik untuk kita dengarkan sih, teman Pro 2. Oke, okay. Kali ini itu dia. Tadi itu dia beberapa lagu-lagu dari teman Pro 2 yang udah request-request. Thank you banget yang udah request. Ihi. Dan masih banyak banget teman-teman yang udah request juga nih, teman Pro 2. Oke, aku bacain dulu. Ini ada Kak Lara juga yang mau diputerin lagu Fortune Cookie. Boleh Kak, tapi ditunggu dulu ya Kak, satu-satu. Banyak nih yang request soalnya. Ada juga yang mau diputerin lagu-lagu yang kayaknya seru banget didengerin siang hari ini. Memang ya teman Pro 2, kalau siang-siang tuh rada ngantuk, jadi butuh request-request lagu gak sih? Biar kita makin seger juga kan, gak yang kayak ngantuk gitu. Makanya aku mau puterin dulu teman Pro 2. Ini lagu David Bayu juga udah ada di playlist karena ada yang request. Tadi aku lupa siapa namanya. Wait, aku cari dulu nih. Ada Kak Kia. Hai Kak Kia, yang dari tadi udah nunggu banget mau diputerin lagunya David Bayu, Segalanya Itu Kamu. Aduh, kapan sih aku disegalain? When ya? Pengen deh disegalain juga. Pernah gak sih kamu mikir kayak gitu, kayak romantis banget ya orang-orang yang disegalain itu, kayak betapa beruntungnya kamu. Jadi kayaknya kita harus bersyukur juga teman Pro 2 kalau ada yang iniin kamu, kalau ada yang mendahulukan kamu dari segala hal. Itu berarti kamu lagi diusahakan. Oke, kalau kayak gitu. Tanpa lama-lama lah ya teman Pro 2, ada juga yang request sebenarnya nih mau diputer lagi MMG, My Man Gue. Kamu itu my main gue, kamu bukan main-mainan gue, kamu weekend aku. Itu lagunya centil banget sih. Oh, udah bisa nih. Oke, nanti aku bakal puterin juga lagu My Man Gue sama kayaknya lagu Kalara dulu gak sih? Lagu Kalara nanti juga aku bakal puterin ya Kak. Ditunggu aja. Pokoknya sabar dulu ya, karena aku sendiri nih. Kalau berdua kan enak. Ada yang mau ikut tandem sama aku di sini? Boleh loh, kalau misalnya mau tandem sama aku teman Pro 2. Datang ke Jalan Langku nomor 83. Duduk di samping aku nih. Ikut ngobrol, ikut cuap-cuap boleh banget. Kalau misalnya mau nelpon juga boleh banget. Tapi masih banyak ya waktu kamu juga. Jadi boleh ditunggu aja. Yaudah, karena ini yang stay paling atas bisanya MMG. Jadi MMG dulu, baru abis itu lagunya Kalala. Ini dia, My Man Gue.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun

enak banget didengerin siang-siang jadi bikin adem. Mungkin di luar tarik banget tapi di dalam studio dingin banget. Kamu tahu nggak sih kayak dia panas tapi anginnya kencang. Anginnya tuh dingin. Aku kemarin abis gereja jam 10 itu malah berjemur. Karena aku ngerasa kayak dingin gitu. Jadi kayak aku butuh cahaya matahari. Padahal aku kayak aku timnya kan sebelum tidur mandi nih. Jadi paginya aku gereja kan pagi tuh. Jadi kayak aku gak mandi. Saking dinginnya, bayangkan. Emang dingin banget sih. Sebentar lagi kayaknya bakal winter di Lombok. Jadi jangan lupa selalu bawa jaket ya teman Prodo. Walaupun emang awalnya gak panas. Gak panas lagi, gak dingin. Tapi dibawa jaketnya. Dan jangan jaket yang tipis. Jaketnya yang lumayan tebel ya. Karena anginnya juga gede banget. Berbahaya untuk kamu yang gak kuat sama angin-anginan di wilayah Lombok ya. Wilayah Lombok ini benar-benar sedingin itu sih teman Prodo. Benar-benar yang, aduh aku gak bisa lagi berkata-kata. Tapi ya udah, jaga kesehatan dan jangan lupa minum vitamin. Kalau misalnya kamu gak bisa minum vitamin, jangan lupa makan buah-buahan ya, karena buah-buahan tuh sumber vitamin utama. Oke, ini ada Kak Dea juga yang udah request yang mau diputerin lagu dari Billie Eilish dengan My Future. Siapa My Future kamu, Kak? Aku belum tahu nih, belum kelihatan. Ada Kak Lian juga. Kak, aku request lagu Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu ya. Aduh, galau pula kita nih, Kak. Galau lagi kita. Oke, kalau kayak gitu. Dan ada Kak Joni. Kak, aku request lagu Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Wow, Jangan Cintai Aku Ada Apanya. Sering terjadi dicintai ada apanya. Tapi aku pengennya sih kita dicintainya bener-bener apa adanya. Cuma kadang tuh kalau misalnya dicintai apa adanya tuh suka bingung gak sih temen Pro 2? Kayak kok bisa sih ada orang yang sebegitunya. Asik, kok kamu mau sih mencintai aku sebrutal itu. Asik. Sering tapi jarang. Yaudah, karena kayak gitu aku juga mau puterin itu dulu deh ya. Itu namanya nomor satu deh, karena aku udah lama banget gak dengerin lagunya. Oke, ini dia Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya.

0: Filipino sebagai kata yang mungkin belum begitu akrab di telinga banyak orang. Namun di balik ketidakfamiliaran itu, tersimpan kaya akan makna dan perjalanan yang menarik. Kulacino mungkin terdengar sangat asing di telinga orang Indonesia. Bahkan bagi orang yang bisa dan memahami bahasa Jawa, akan mengartikan kalau kulacino adalah aku orang Cina. Tahukah Anda, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya, ternyata bekas air itu disebut kulacino. Terungkap dari KBBI Daring, ini adalah kata yang bersumber dari bahasa Italia, culacino. Culacino yang menyajikan analogi yang menarik dalam konteks sosial. Bagaimana jejak air di meja bisa menjadi metafora kecil untuk dinamika dan interaksi manusia.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik of Indonesia.
2: Kamu sekarang kok berubah sih, Ro? Kenapa?
3: Lo itu gak ngerti!
2: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
3: Dengar ya? Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas! Ini tentang perasaan gue. Udah gak sayang lagi sama lo.

Ya wow, What Am I Here dari Billie Eilish. Buat kamu yang gak tahu lagunya, buruan dengerin, seru kayaknya ya. Dan pastinya juga thank you udah request-request di Pro 2 Hitlist dari jam 10 tadi ya sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Abis ini bakal ada Muda Kreatif yang nemenin kamu, oke, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu kepo banget informasi-informasi yang menarik, dan pastinya masih bakal ada aku sampai di jam nanti ya, sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Kita bakal kasih kamu informasi UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital di Muda Kreatif, teman Pro 2. Stay tune terus, karena masih ada lagu-lagu juga yang bakal seru-seru nemenin kamu di siang bolong. Kamu udah lama kayaknya gak dengerin lagu ini, jadi ini bakal jadi lagu penutup di Pro 2 Hitlist. Ada Badut baru dari Debat Layar. Stay tune. Dan kalau misalnya masih mau lagu-lagunya dimasukin ke Pro 2, request terus.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, hai. Santai siang sama Glow. Sampai nanti jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Bakal banyak banget ya segmen-segmen menarik lainnya. Dan untuk 1 jam pertama sampai di jam 1, kamu bakal mendengarkan teman Pro 2 informasi seputar entertainment. Mudah kreatif dulu ya. Bakal ada UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital hanya untuk kamu, oke? Jadi stay tune terus sama aku karena masih banyak banget informasi-informasi menarik.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan,

0: Selamat berdua. Oke, waktunya Muda Kreatif yang nemenin kamu. Jujur walaupun ini rada berat ya buat aku dan mungkin buat kamu juga, tapi aku akan mencoba berusaha sekuat aku untuk memberikan informasi yang ringan di otak kamu. Dan kita bakal ngobrolin seputar ekonomi digital, teman Pro 2. Kita tahu sama-sama kalau transformasi digital itu jadi salah satu hal yang penting banget buat para pelaku UMKM ya. Karena di era ekonomi yang digital, apa-apa serba digital ini juga perlu belajar terus. Dan ini juga jadi salah satu bahasan di dalam program ekonomi digital RRI Madiun ya, waktu ngobrol tentang tema transformasi digital UMKM. Yang juga menghadirkan narasumber dari program studi akuntansi Fakultas Bisnis UKWMS Madiun. Dan untuk dialognya ini ada dosen prodi akuntansi Fakultas Bisnis UKWMS Madiun, yaitu Dr. Y. Joko Sukoco, yang menjelaskan kalau transformasi digital ini merupakan perubahan dari sistem konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Benar banget teman Pro 2, walaupun emang rada susah juga ya buat kita sama-sama ya pasti ngerti, dan juga buat kita sama-sama paham apa yang namanya transformasi digital. Emang gak mudah teman Pro 2, bakal susah juga. Tapi ya itu pentingnya untuk kita sama-sama belajar. Semakin hari semakin ada hal-hal baru lagi yang dipelajari ya. Kalau misalnya kamu pengen jadi pelaku UMKM yang sukses sih, menurut aku gak ada salahnya untuk belajar ini. Karena transformasi digital ini juga pastinya yang mengubah bentuk dari yang sebelumnya mungkin non-digital, apa-apa itu serba cash, apa-apa serba harus diambil, ambil ketemu gitu ya, face by face. Tapi sekarang kalau misalnya digital nih bisa tanpa orang pun bisa loh teman Pro 2, itu kerennya gitu loh. Jadi ya tetap harus belajar buat para pelaku UMKM, apalagi sekarang udah ada AI juga. Jadi pastinya para pelaku UMKM juga diingatkan biar tetap menjaga kejujuran dan menampilkan produknya juga sesuai dengan apa yang dijual ya. Karena ini juga mengecewakan buat kita para konsumen kalau ngelihat itu produk-produknya tidak sesuai. Sedih banget jujur. Jangan kayak begitulah ya teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang jualan, seberusaha mungkin kamu jangan pakai AI, pakainya foto aja langsung. Kita bisa nerima kok apapun jenis makanannya. Dan kayak kalau misal pakai foto asli itu menurut aku jadi lebih ada landasan kepercayaan antara konsumen dan juga produsen. Begitu. Oke, karena ini juga udah di pukul 12:26 ya teman Pro 2, waktunya dikumandangkannya azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Aku mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RR Mataram mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah." Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum.

from your point of view. Aku juga suka deh. Kayak point of view dari kamu lebih enak deh didengerin. Oke, informasi teman Pro 2 masih di Muda Kreatif. Kali ini kita ke Sumatera Utara ya teman Pro 2. Kalau tadi kan dari Madiun kita ke Sumatera Utara. Ini ada kepolisian daerah Sumatera Utara. Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Ya ampun, Sumatera Utara. Ingat suku mamaku, jadinya Sumatera Utara mulu. Ini ada kepolisian daerah Sumatera Selatan ya, yang melalui Bayangkari daerah Sumatera Selatan ini menorehkan prestasi di 777 tingkat nasional. Soalnya Bayangkari Polda Sumsel ini meraih juara 1 kategori stand terbersih dan terapi di ajang Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara KBN 2026. Tepuk tangannya. Dan capaian ini juga jadi bukti nyata komitmen Polda Sumsel untuk mendukung pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi benar banget ya, kayaknya semakin kesini tuh UMKM tuh semakin merajalela, semakin banyak juga yang merambah gitu, yang mulai masuk gitu. Jadi kayaknya emang penting banget nih UMKM untuk diberikan perhatian. Asik. Dan penghargaan ini juga diserahkan oleh Wakil Ketua Umum Bayangkari Marta Dedi Prasetyo yang mewakili Ketua Umum Bayangkari Juliati Sigit Prabowo di acara penutupan Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2026 ya, yang berlangsung di Jakarta International Convention Center atau JICC di Senayan, Jakarta. Seru banget ya teman Pro 2. Dan kegiatan ini yang bertema Nusantara Berdaya Bayangkari Berkarya ini diselenggarakan selama 21 sampai 25 Juli 2026. Berarti baru banget selesai ya, karena ini juga 27, berarti 2 hari baru selesai. Dan diikuti sama seluruh pengurus daerah Bayangkari se-Indonesia. Gokil banget loh, Sumatera Selatan menang. Ini jadi salah satu bukti juga. Masalahnya tuh yang menangnya tuh terbersih loh teman Pro 2. Ini tuh susah banget ya untuk menjaga kebersihan. Apalagi ya mungkin sekarang banyak banget netizen yang ngomen kan, gak bersih nih blablabla. Tapi kalau bisa sampai jadi terbersih dan terapi, itu adalah prestasi yang memang patut untuk disombongkan kalau menurut aku sih. Susah tahu, apalagi buat UMKM makanan. Itu susah banget sih. Selamat kepada Bayangkari Sumatera Selatan. Semoga ini adalah salah satu langkah yang baik juga untuk para ibu-ibu Bayangkari untuk semangat terus membantu perekonomian daerah sampai ke nasional, bahkan ya dengan UMKM-UMKM-nya. Oke.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Thank you banget teman Produ udah dengerin aku di Santai Siang edisi apa? Edisi Muda Kreatif. Habis ini bakal ada apa teman Produ? Masih banyak segmen menarik lainnya. Salah satunya adalah Zona Olahraga. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Produ FM Mataram sama aku, sama Glow, sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro

0: Nis.
1: Iya, Jan.
0: Gak apa-apa.
1: Kalau kamu butuh waktu buat ngerangkainya dulu, gak apa-apa kok. Yang penting, kamu kasih tahu aku ya.
0: Yaudah, aku pulang dulu ya.
1: Hati-hati ya.

0: Jan. Siapapun itu, dia berhak tahu sama apa yang aku rasakan.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman berdua. Sama Glow lagi di Zona Olahraga. Santai siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Sejam sampai nanti di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, kamu bakal dengerin informasi seputar Zona Olahraga. Olahraga lagi. Kira-kira bakal ada informasi olahraga apa? Kayaknya bakal didominasi sama Power Prof ya, karena di NTB juga kemarin baru selesai yang namanya Power Prof. Jadi kayak bakal penuh sama informasi-informasi seputar Power Prof. By the way, buat kamu yang juga atlet mungkin ya teman Pro 2, selamat kalau misalnya kamu dapat juara dan dapat medali. Tapi jangan diiniin, jangan terlalu sedih kalau misalnya belum dapat, karena Power Prof kan masih akan terus berlangsung. Dilatih aja dulu dirinya, jangan dipaksakan untuk dapat juara langsung. Gak ada yang instan teman Pro 2, santai aja. Oke, kalau kayak gitu kita dengerin dulu lagu-lagu dan semoga hari kamu menyenangkan di hari ini.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Salah satu lagu yang mewakili perasaan aku. Kamu kalau misalnya aku udah 60 tuh masih sayang gak sih? Kata orang sih cowok, cewek suka banget nanya kayak gitu. Kenapa? Karena cewek itu gak percaya sama cowok. Kita tuh butuh aksi, bukan ngomong doang. Makanya kalau misalnya ditanya, ya kenapa nanya? Ya karena kita juga butuh, kamu nih beneran gak sih? Omongan kamu tuh bisa dipegang gak sih? Sesuai dengan aksi yang kamu lakukan, begitu. Jadi kayak kalau ada yang nanya kayak, kamu kalau misalnya aku 60 tahun masih sayang gak sih? Tapi tadi lagunya dinyanyi sama cowok juga, mungkin cowok juga suka bertanya-tanya hal itu. Dan kalau misalnya kamu nanya sama cewek, it's okay banget, normal banget kalau misalnya kamu nanya, teman pro 2. Oke, bukan mau bahas tentang lagu, tapi kali ini kita bakal bahas ke olahraga. Ini ada wakil presiden Indonesia ya, yaitu bukan, namanya sama, cuma aku kira wakil presiden kita. Enggak, ini ada pembalap muda asal NTB yaitu Gian Muhammad Gibran yang ternyata bisa mengamankan kemenangan di kelas Indonesia Junior Talents Cup ya, atau IGTC U15 di dalam kejuaraan nasional Pertamina Mandalika Racing Series 2026 putaran ketiga di Pertamina Mandalika International Circuit di hari Sabtu 25 Juli 2026. Lusa, berarti kemarin lusa. Dan kemenangan ini juga diraih berkat strategi menjaga ritme balapnya dari awal sampai garis finish. Oh my god. Ah iya. Ya ampun. Dan Gian juga mengaku kalau hasil ini merupakan buah dari persiapan yang matang ya. Selain dia juga sering banget jalanin latihan, dia juga memilih tampil tenang dan juga konsisten sepanjang balapan. Jadi mampu juga mengimbangi sekaligus bisa mengungguli para pesaingnya dari berbagai macam daerah di Indonesia. Congratulations banget buat Gian Muhammad Gibran. Dan kemenangan di Mandalika ini juga jadi salah satu tren positif buat Gian ya, setelah pada putaran kedua juga berhasil naik podium. Jadi ini juga bisa memperkuat posisinya sebagai salah satu pembalap muda potensial yang lagi bersinar di ajang nasional nih. Wow Gian, thank you banget loh udah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dan pastinya aku juga senang banget kalau misalnya Gian ini teman pro 2 apa namanya, bisa menjadi anak yang semangat lagi. Dan percayalah, banyak banget orang-orang yang dukung Gian di sini. Oke, okay? Itu dia informasi pertama. Kita bakal ke informasi selanjutnya nanti.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Presean adalah seni bela diri yang dulu digunakan oleh lingkungan kerajaan. Presean awalnya adalah latihan pedang dan perisai bagi seorang prajurit. Pada perkembangannya, latihan ini menjadi pertunjukan rakyat untuk menguji ketangkasan dan keberanian. Senjata yang digunakan adalah sebilah rotan yang dilapisi pecahan kaca. Dan untuk menangkis serangan, pepadu atau pemain biasanya membawa sebuah perisai atau ende yang terbuat dari kayu berlapis kulit lembu atau kerbau. Setiap pepadu memakai ikat kepala dan mengenakan kain panjang. Kini, Festival Presean diadakan setiap tahun, terutama di Kabupaten Lombok Timur, yang akan diikuti oleh pepadu dari seluruh Pulau Lombok.
2: Enjoy the music!

0: Ke warung Tati beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip gak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi
2: teman terbaik kamu.

Iya, iya Salma, benar kok. Informasi yang aku bagiin ke kamu tuh benar-benar semua. Aduh, Salma dengerin Pro 2 enggak ya? Harusnya dengerin sih, karena kan ada aku. Harusnya kamu dengerin Salma. Daripada halu teman Pro 2, mending aku bakal kasih tau kamu informasi-informasi ya. Kalau tadi ada Gian Muhammad Gibran, kali ini aku bakal ke ini, ke Porprov nih. Ada cabang olahraga tenis meja Lombok Tengah yang mencatat sejarah baru nih dengan meraih gelar umum di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov NTB 2026. Dan kepastian ini juga diperoleh setelah para atlet itu berhasil mengoleksi 5 medali emas dan juga 2 medali perak ya, sampai berakhir di pertandingan di Gor Bintang Lombok di Lingkar Selatan di Kota Mataram Jumat 24 Juli 2026 nih. Ada 2 medali emas yang dipersembahkan dari nomor tunggal putra dan juga tunggal putri di partai final atlet Lombok Tengah, yaitu siapa nih? Aku kok nggak dikasih tahu namanya. Murdani ini sepertinya ya, yang tampil dominan dan juga berhasil mengalahkan wakil dari Lombok Barat. Waduh, kabupaten aku dong, sehingga bisa memastikan posisinya sebagai juara umum. Ada ketua, oh bukan, ini ketua Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia ya, punya Lombok Tengah, yaitu Murdani, yang mengaku kalau dia bangga gitu atas pencapaiannya. Menurutnya hasil yang diraih para atlet ini bisa melampaui target awal yang cuma membidik 3 medali emas. Murdani juga menyebutkan kalau keberhasilan ini menjadi salah satu momen bersejarah juga bagi tenis meja Lombok Tengah ya, karena memang menunggu selama 2 dekade akhirnya daerah ini juga bisa mampu ya, bahkan berdiri di puncak persaingan tenis meja tingkat provinsi. Gokil banget. Selamat buat para atlet tenis meja dari Lombok Tengah, teman Pro 2. Dan pastinya juga masih ada informasi-informasi ya, yang kayaknya banyakan tentang Porprov, karena Porprov juga baru selesai. Dengan pencapaian ini juga, atlet tenis meja Lombok Tengah ini juga punya peluang yang gede banget jadi kontingen NTB yang dipersiapkan untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028 yang bakal digelar di tempat ini juga, NTB dan juga NTT sebagai tuan rumah. Wah, seru banget ya teman Pro 2. Semoga kita juga bisa menunjukkan kalau kita tuh layak banget ya nanti di PON 2028.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki,

ya ampun, takut banget. Itu lagu One Direction ya, udah lama banget aku gak denger lagu itu. Itu dia. Oke, informasi olahraga terakhir nih teman Pro 2. Kalau misalnya di posisi pertama Porprov kemarin, Mataram seperti biasa ya meraih juara, paling banyak dapat medali emas. Tapi tenang aja, kontingen Lombok Tengah juga ternyata menutup Porprov NTB yang ke-12 2026 ini dengan prestasi yang membanggakan juga. Ada total 344 medali yang berhasil dibawa pulang. Wow, gokil banget ya. Ini terdiri dari 125 medali emas, 93 medali perak, dan 126 medali perunggu. Banyak banget. Ini juga pastinya memastikan Lombok Tengah finish di posisi runner-up klasemen akhir ya. Dari 125 medali emas yang diraih, 2 diantaranya berasal dari cabang olahraga eksibisi, yaitu tekbal dan juga padel. Gokil, atlet padel ternyata ada di situ teman Pro 2, di Lombok Tengah. aduh. Dan juga Rehan ini jadi bukti peningkatan prestasi olahraga Lombok Tengah di tingkat provinsi ya, karena ya ada peningkatan gitu. Dan keberhasilan ini juga ditandai dengan dominasi Lombok Tengah di sejumlah cabur. Dari 49 cabang olahraga yang diikuti, ada 13 cabang yang berhasil menjabat gelar juara umum. Ada taekwondo, kempo, MMA, tinju, wushu, judo, tenis meja, bulu tangkis, dayung, ada aerosport juga, ada persorosi yaitu sepatu roda. Jalan-jalan dengan sepatu roda ke bukan. Ada pickleball juga, dan juga ada surfing atau selancar ombak. Gokil. Selamat buat Lombok Tengah yang udah jadi runner up. Jangan hanya diucapinnya cuma di posisi pertama teman Pro 2, tapi juga posisi runner upnya harus diucapin juga. Selamat ya. Aku kayaknya kebanyakan yang dapat di bidang combat ya. Jago berantem nih apa orang-orang Lombok Tengah, gokil sih. Dan ini juga pastinya jadi sebuah tanda juga kalau kita tuh punya apa ya, perkembangan yang lebih baik lagi untuk atlet-atlet generasi-generasi muda. Semoga ini bisa jadi sebuah tanda untuk melahirkan atlet-atlet kita biar bisa nanti melangkah ke PON 2028 yang dimana kita juga jadi tuan rumah ya, yaitu NTB dan juga NTT. Oke, itu dia informasinya. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin teman Pro 2. Tenang aja, masih banyak banget informasi-informasi yang lainnya, dan masih ada Glow sampai di jam 3. Habis ini bakal ada Entertainment Today hanya untuk kamu. Stay tune.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Bisa aja kamu, pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.
4: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yeay. Aku siap.
3: Siap apa tuh?
4: Siap menjadi teman terbaik teman Pro 2.
3: Oke.
4: Siang-siang panas, tapi agak mulai berawan sih.
3: Masa? Bukannya berangin?
4: Anginnya gak sekenceng yang kemarin-kemarin, tapi masih ada sih.
3: Tapi memang anginnya besar banget sih. Aku seperti ingin terbang tanpa sayap.
4: Tapi sih gak enak debunya.
3: Bener lagi.
4: Itu tuh kayak
3: ganggu.
4: Aduh, kenapa ya ada partikel-partikel halus.
3: Aku gak perlu bedak tambahan kok gitu ya. Kayak aku gak perlu bedak tambahan
4: jadi
3: lagi.
4: Jadi kayak kamu gak usah pakai bedak, nanti tiba-tiba udah ada.
3: Udah ada foundationnya. Dibuat langsung tapi tidak sesuai dengan shade muka kita ya.
4: Shade-nya agak aur-auran.
3: Agak aur-auran, ada yang hitam, ada yang coklat.
4: Ada yang putih juga.
3: Keputihan
4: dari
3: ada lagi. Iya bener, aduh.
4: Udah cukup lah kita menghibur diri dengan debu-debu itu.
3: Jangan sampai ya. Dan aku juga sekarang setiap sore jadi harus nyapu rumah.
4: Aku ngepel sih.
3: Iya bener.
4: Kabarnya seminggu ini lebih dari 3 kali.
3: Iya, karena kebanyakan.
4: Biasanya seminggu sekali, sekarang seminggu 3 kali.
3: Iya, jadi karena emang sebegitu besarnya.
4: Iya, betul.
3: Tapi kita memang harus syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah.
4: The Massive dong.
3: Ya udah, daripada kita yang nyanyi, nanti kita cari informasi aja tentang penyanyi aja.
4: Oke, kalau begitu
3: kita dengerin lagu-lagu yuk. Let's go.
4: Yuhu.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: informasi penting nih buat kamu.
1: Iya lagi, ini penting banget sih menurut aku.
0: Karena aku juga udah lama banget gak mendengarkan salah satu, mau dibilang ibu-ibu, dia juga gak nggak layak dibilang ibu-ibu ya, masih semangat banget.
1: Iya. Dan ada juga yang lagi medium well-nya.
0: Medium well, dia emang nggak pernah ini, nggak pernah tua.
1: Iya.
0: Aku pokoknya syarat aku nikah, kalau sekarang lu namanya udah nikah, Agnesmo belum nikah.
1: Oh iya benar. Ralinsya juga belum.
0: Ralinsya, bukannya Agnesmo lebih tua ya?
1: Agnesmo sama Ralin enggak.
0: Masa?
1: Ralin.
0: Masa sih Ralin
1: sama Luna masih ini lebih senior.
0: Luna sama
1: Agnes jauh.
0: Luna Agnes berapa sih? Coba Agnes kita lihat ya Agnes.
1: Iya, Agnes mah 80-an dia. Kalau Ralin sama Luna udah top 40 mereka.
0: Dia 40 dia.
1: Siapa?
0: Agnes semua 40.
1: Oh, pas banget ya. 86 ya berarti dia ya.
0: Iya, dia iya 86. Dia 40 tahun sekarang.
1: Iya makanya.
0: Happy birthday Agnes. Belum. Aduh, tapi aku ngeliatnya memang maksudnya kayak ternyata enggak ada yang cakup-cakupan. Ya dia udah ulang tahun kemarin tanggal 1 Juli.
1: Ya ampun. Gemini?
0: Iya lagi, enggak suka. Eh kok Gemini sih? Cancer dong.
1: Oh udah Cancer ya? Kalau itu ya. Oh iya, iya benar udah ganti bulan.
0: Udah
1: ya?
0: Dong, jangan terlalu di Gemini-Geminikan okay. Ya. Aku juga enggak suka sama Gemini soalnya nih.
1: Enggak, kita enggak boleh bicarain zodiak. Kita mau bicarain karya sih.
0: Kita sebenernya mau bicarain karya karena dua penyanyi. Mungkin kamu cuma tahu mereka tuh bisanya cuma nyanyi dan singing-singing, enggak salah besar karena ya,
1: tapi kalau Agnes Mo kan emang udah main ini juga, film juga dulu, Pernikahan Ini.
0: Aku enggak tahu lagi itu filmnya, kayaknya udah tua ya.
1: Itu sama Sahrul Gunawan dulu ya, waktu masa mudanya dia.
0: Sekarang udah tua emang.
1: Itu di usia remaja lah. Kinis-kinisnya dia gitu loh.
0: Yang podinya masih agak sini ya.
1: Iya.
0: Yang agak belah tengah.
1: Iya bener lagi.
0: Aku ingat banget tuh Agnes.
1: Itu sebelum dia istilahnya beranjak dewasa lah ya. Tapi kalau dia berarti kayak emang udah ada talent
0: acting ya.
1: Actingnya. Nah, iya kalau Anggun,
0: aku enggak pernah lihat Anggun main sih. Aku cuma lihat dia kayak rada rocker aja sih.
1: Iya, dia emang salah satu lady rocker Indonesia.
0: Iya, dan yang udah go internasional bukan sih?
1: Iya dong. Dia kan enggak di Indonesia tuh lebih banyak dia berada di Prancis ya.
0: Iya.
1: Daripada di Indonesia. Katanya aku pernah nonton podcastnya dia bertiga waktu itu, Rosa, Maudi sama Anggun gitu. Dia bilang kalau kenapa balik lagi ke Indonesia karena kayak waktu dia di luar negeri tuh lebih banyak daripada di Indonesia gitu. Jadi dia kalau enggak salah usia 17 apa 19 tahun.
0: Itu udah kesana?
1: Udah di Paris, udah go internasional gitu loh.
0: Wow.
1: Dan menikah dengan
0: orang Paris.
1: Iya.
0: Paris.
1: Jadi ya komplit.
0: Ya udah, ya emang udah hometownnya di sana ya, kampung halamannya di Paris. Kapan ya aku punya kampung halaman di Paris?
1: When ya?
0: Di Paris, di Inggris, di Jerman. Ya ampun, ini gak jadi-jadi kita kasih tahu nih.
1: Iya.
0: Aduh, ini Agnesmo sama Anggul bakal tampil di serial Amerika Serikat, bayangin.
1: Wow. Oh, Richer Season 4 yang diproduksi sama Prime Video.
0: Iya, dan ini juga salah satu penampilan perdana dari mereka yang diperlihatkan melalui foto first look yang baru aja dirilis juga.
1: Oh, dan kabarnya bulan depan, Agustus 2026.
0: Bukan bulan depan. 4 hari lagi.
1: Iya lagi.
0: Gak ada bulan depan. Kita sudah tidak terasa.
1: Dan kehadiran Agnes dan Anggun ya, itu jadi sorotan penggemar tanah air karena bergabung dalam salah satu serial aksi paling populer saat ini.
0: Ya karena Richard Season 4 ini juga dibintangi sama pastinya tidak hanya orang-orang kecil ya, orang-orang besar. Ada Alan Ritchson yang memerankan tokoh utama Jack Reacher juga. Gokil. Oke, kalau Agnes Mo ini bakal memerankan karakter Lila Hoth. Hoth. Kayaknya kita agaknya nanti tak salah lagi. Kita
1: iya, kan aku juga Amerika. Agak ini mikir-mikir bacanya.
0: Gimana cara bacanya?
1: Oh, berarti aduh, nanti Anggun ini bakal jadi ibunya Agnes Mo di film
0: cocok,
1: ini.
0: Cocok, cocok yeah banget. Soalnya nanti Anggun jadi Amisha ya.
1: Amisha Hota.
0: Ibu dari Lila Hota.
1: Oke.
0: Okay. Kayak seru banget ya. Gimana sih kayak berarti nanti bapaknya bule, anaknya Indonesia.
1: Iya, dia kan ala-ala Indo gitu kan wajahnya. Asuh, ya kan, juga. Anggun ada-ada Indonesianya gitu ya. Kayak melekat banget sih kalau aku bilang.
0: Indonesia banget ya.
1: Cewek-cewek Indonesia yang emang berkarakter gitu.
0: Mukanya tuh mukanya beneran Anggun sih menurut
1: iya,
0: aku.
1: Iya, bener-bener Anggun, punya karisma. Ya, yang disukai nama bule-bule.
0: Benar, setuju aku.
1: Dan ternyata emang ini udah apa ya, istilahnya udah digadang-gadang katanya Agnes Mo tuh bakal terlibat dalam serial ini sejak pertengahan 2025.
0: Udah lama.
1: Iya, karena itu emang udah mulai awal proses produksinya. Dan saat itu Agnes mengungkapkan kalau dia terus mengikuti proses audisi sebelum mengakhirnya mendapatkan peran tersebut. Seorang Agnes Mo aja ikut audisi.
0: Bayangin, padahal dia gak perlu dikaleng. Dia diajak dance bisa, diajak apapun
1: nyanyi,
0: dia bisa.
1: Nyanyi bisa, main karakter bisa juga. Udah banyak sih talentanya. Tapi
0: tetap
1: apa
0: harus
1: ya,
0: ikut.
1: Itu sih yang orang bilang gitu ya, usia itu hanyalah angka gitu ya. Jadi kayak try something new gitu ya, yang kamu pengen coba, itu gak ada
0: salahnya.
1: Salahnya dan gak ada batasannya, selama kamu nganggap diri kamu tuh layak dan mampu gitu. Dan ini dibuktikan.
0: Yes, dan Anggun juga ikut kan. Maksudnya kayak Anggun juga yang lebih senior daripada Agnes tetap ikut casting juga.
1: Yes, betul. Keren ya, karena sih. Anggun ini katanya ngaku dia kayak, kenapa enggak aku coba sesuatu yang mungkin belum pernah aku coba, tapi kayaknya oke nih gitu. Kan dia main di Para Perasuk tuh dan itu
0: horror
1: karakternya
0: kan ya?
1: Dia tuh kayak apa ya istilahnya, bukan horor sih, itu film-film kayak ada fiksi-fiksinya gitu.
0: Tapi gak horor?
1: Enggak, kalau menurut aku tuh gak horor.
0: Lebih horor kehidupan ya?
1: Iya bener lagi. Nah kalau yang ini kita tunggu aja
0: Hollywood, tapi
1: 4
0: ini
1: hari
0: buat
1: lagi.
0: 4 hari lagi ya, ini tanggal 12 Agustus udah ada.
1: Oke.
0: 12 Agustus pokoknya tungguin aja teman Pro 2 akan ada apa tadi namanya? Richard Season 4.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Kalau yang ini filmnya agak lain.
1: Agak lain dan kayaknya kenapa sih orang-orang yang kayak gini tuh totalitas banget.
0: Aku ngeliat memang dia dari awal dia nyanyi pun dia totalitas sih.
1: Dia nyanyi, dia acting ya, kayak selalu punya tempat ya untuk yang suka gitu ya sama cara dia sih.
0: Tapi aku ingat banget dulu dia dihujat.
1: Iya sih, karena kan di awal-awal tuh kayak belum ngelihat secara langsung gitu. Kok bisa sih kepilih, kok dia sih ini? Pas udah nonton filmnya gitu
0: baru
1: ya.
0: Baru semuanya kayak, oh
1: baru.
0: Gitu. Soalnya aku ingat banget, dulu kan banyak banget fansnya ya. Dulu nama fansnya Sonic.
1: Hah?
0: Iya, sobatnya Iqbal.
1: Oh, apakah kamu Sonic itu?
0: Loh iya dong, aku Iqbal banget.
1: Aku ingat banget loh, kayak Ririn Ekawati, terus juga siapa lagi ya waktu itu ya? Luna Maya juga gak sih? Kayak ada beberapa
0: artis
1: Indonesia yang ngefans banget awa
0: kita Sonic.
1: Iqbal Ramadan.
0: Kita Sonic, kita
1: kalian
0: Sonic
1: tuh
0: banget.
1: Tersonic-sonic sih.
0: Iya, kita sobatnya Iqbal banget.
1: Iya.
0: Aku ingat banget dia waktu itu, mungkin karena dia di Cowboy Junior tuh emang brandingannya dia kan baik-baik ya. Tiba-tiba waktu dia main film kan harus ada
1: jadi bad boy.
0: Harus jadi bad boy. Entah dia tiba-tiba harus pakai anting, entah dia harus
1: geng motor,
0: Dilan lagi. Tapi kali ini dia jadi copet masalahnya.
1: Oh, oke, makin bad boy ya.
0: Makanya itu.
1: Oke. Jadi dia nih saking pengen totalitasnya gitu ya. Sampai langsung parodi live jualan.
0: Iya, aku kayak ya ampun, Bal, aku dulu kamu, aku secinta itu sama kamu, tapi kalau kamu jadi tukang gorengan ini, aku jadi agak mikir-mikir sih. Mirip banget kayak tukang gorengan. Hey.
1: Bisa juga ya jadi profesi selanjutnya.
0: Sampingannya ya.
1: Iya, ternyata di Makassar. Dia latihannya di Pesta Pora Makassar. Hari Minggu kemarin lagi.
0: Baru banget tuh ya, benar. Ini baru banget sih, benar.
1: Dan itu bagian dari aktivasi promosi film Operasi Pesta Copet. Di mana Iqbal tampil sebagai Ijal yang karakternya dia yang dia peranin di film itu.
0: Betul, dia jadi copet makanya. Makanya sekarang dia lagi mendalami perannya, kayak maksudnya jadi anak-anak, ngerti gak sih, anak-anak yang memang hidupnya tuh di sekitaran situ aja, di tukang gorengan, ya
1: di pangkalan pasar,
0: iya, pangkalan
1: gitu ya.
0: Ojek.
1: Terus ketemu sama pedagang-pedagang lain,
0: pedagang-pedagang kaki lima
1: yang belanja gitu ya. Oke.
0: Jadi dia memang benar-benar mendalami banget menurut aku. Lihat dari bajunya tuh, baju Akamsi banget sih.
1: Terus lihat dong topinya yang dibalik.
0: Iya lagi
1: ala-ala tukang gorengan banget.
0: Tukang gorengan belum ditambah dengan plastik yang biasa memang.
1: Kalungnya dong.
0: Iya lagi kalung. Jamet banget.
1: Iya. Kalung, anting itu biasanya di balik topi tuh ada duitnya.
0: Ada duitnya bener kalau di cowok gitu ya.
1: Kalau misalnya bingung kembalian di mana, dibuka tuh yang di atas topi.
0: Itu biasa banyak ini ya, banyak uang kecil.
1: Iya, pundi-pundi rezekinya lah di situ.
0: Emang sih Iqbal ini dari dulu selalu jadi kayaknya memang jiwanya terpanggil untuk seni sih aku lihatnya. Jadi ya udah kalau gitu nanti kita tunggu aja teman Pro 2 walaupun masih lama ya, 27 Agustus 2026.
1: Bulan depan banget. Ini kan tanggal 27 Juli ya. Satu bulan lagi.
0: Masih lama.
1: Ya udahlah.
0: Aku kan Sonic banget.
1: Oh oke. Jadi kalau Sonic tuh rasanya satu bulan tuh satu tahun.
0: Iya, jadi aku enggak sabar banget. Tapi ya udah deh, biar kita sambil enjoy nunggu Iqbal, kita dengerin dulu lagu-lagu. Kita tinggalin Iqbal dulu jualan gorengan.
1: Oke.

0: Waduh, buram juga nih. Benar-benar di luar buram.
1: Iya sih.
0: Mendung.
1: Iya, aduh takutnya kalau enggak bawa jas hujan bisa.
0: Kalau jas alma mater bisa enggak?
1: Bisa langsung naik podium.
0: Itu mau ngapain tuh? Janganlah. Ini makanya buat kamu yang lagi mau pergi mungkin bawa aja jas hujannya ya. Hujan sih kataku.
1: Aku kayaknya parkirnya enggak yang
0: di ada atapnya.
1: Tutup deh, iya.
0: Menurut aku motor kamu nanti keterbangan sih.
1: Iya, keterbangan dan ketimpaan air.
0: Yes. Basah helmnya ya.
1: Iya.
0: Jadi nanti dipindahin aja. Thank you banget juga yang udah dengerin aku dari tadi. Dari jam 10 sampai jam 3. Abis ini bakal ada Putri yang nemenin kamu.
1: Ya sendiri ya,
0: aku mau pulang karena hujan nanti.
1: Iya sih, hati-hati di jalan.
0: Belum.
1: Oh, belum.
0: Belum aja masih mau puterin satu lagu dulu.
1: Oke.
0: Okay. See you teman Pro 2. Bye-bye.

Entertainment Pro 2. Setelah tadi aku bareng sama Nanda nemenin kamu di Entertainment Today, saatnya sekarang aku bakal hadir di Info Lokal, ya, informasi seputar Nusa Tenggara Barat. Awal pekan, tapi ini akhir bulan sih, ya, 27 Juli 2026, Senin terakhir di bulan Juli, ya, karena kalau minggu depan udah bulan Agustus. Dan aku bakal temenin kamu dengan informasi ini terkait dengan cuaca deh kayaknya, ya, teman Pro 2. Terus juga terkait dengan alam dari Pulau Lombok ini yang punya potensi luar biasa. Terus juga kemarin kan hari koperasi, ya. Nah, ini juga ada kegiatan-kegiatan yang akan ngebuat kita semakin paham gitu, ya, kayak gimana sih caranya supaya, ya, hari kamu bisa makin tahu apa sih hal-hal baik, hal-hal yang perlu kamu pelajari sebagai edukasi gitu, ya, teman Pro 2. Pastikan stay tune terus, ya, di 104,2 FM, Info Lokal, teman Pro 2.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, kan dari tadi aku udah sempet kayak nge-spill ya, kayak gimana sih kondisi cuaca saat ini yang memang lagi ada dingin-dinginnya, ada angin kencengnya, agak berdebu juga ya, dan memang itu adalah dampak dari El Nino yang memang sedang terjadi gitu ya di beberapa kawasan yang ada di Indonesia. Dan ternyata pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga terus memperkuat langkahnya untuk antisipasi dan adaptasi menghadapi potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian juga. Dan ada beberapa strategi yang disiapkan mulai dari percepatan tanam, penggunaan varietas padi berumur genjah, hingga optimalisasi bantuan pompa dan sumber air guna menjaga produktivitas pertanian. Dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah mengatakan pemerintah daerah telah memiliki pengalaman dan menghadapi fenomena El Nino pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini sebagai langkah mitigasi telah dipersiapkan gitu, teman Pro 2. Dan selain percepatan tanam, pemerintah juga mendorong pertanian ya untuk menggunakan varietas padi genjah yang memang punya masa tanam yang lebih singkat juga gitu ya, karena ini jadi salah satu upaya untuk menjaga produktivitas di tengah berkurangnya ketersediaan air gitu ya. Dan kita berharap pokoknya jangan sampai pertanian ini terpengaruh gitu, karena kan kita kayak hampir bergantung gitu ya dari produksi pertanian yang ada gitu ya, teman Pro 2. Oke. Dan tentunya untuk kamu juga yang bakalan bepergian gitu ya, atau kayak banyak kegiatan di outdoor, semoga aja ya kondisinya di luar aman-aman aja, karena kabarnya kayak hujan, angin tiba-tiba gitu ya, dan sekarang Ampenan dan sekitarnya sedang diguyur hujan pula nih, teman Pro 2.

Perubahan iklim berdampak pada cuaca ekstrim yang terjadi di seluruh dunia. Perubahan iklim global ini mengakibatkan cuaca yang tidak menentu. Salah satu contoh cuaca ekstrim adalah kemarau berkepanjangan dan suhu bumi yang meningkat. Cuaca ekstrim mengakibatkan naiknya suhu udara di atas permukaan laut, badai, dan angin topan. Sehingga, cuaca ekstrim merugikan masyarakat. Cuaca ekstrim adalah keadaan iklim yang berubah sangat cepat. Hal ini mengakibatkan kenaikan suhu, intensitas hujan, serta bencana alam. Cuaca ekstrim adalah fenomena iklim yang tidak biasa dan berpotensi menimbulkan bencana. Cuaca merupakan keadaan udara dalam waktu dan tempat tertentu. Penyebab cuaca yaitu perubahan suhu, cahaya matahari, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Sedangkan iklim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Cuaca ekstrim bisa terjadi karena pemanasan global. Contoh cuaca ekstrim yaitu musim kemarau berkepanjangan dan hujan lebat yang sering terjadi. Penyebabnya adalah aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar, efek rumah kaca, dan tidak membersihkan lingkungan. Dampaknya pada iklim global yang berkontribusi pada cuaca ekstrim tersebut.

Oke, hitungan pro 2 ya. Untuk kamu, aku punya informasi lagi nih, berhubung kemarin gitu ya merupakan hari koperasi ya. Dan emang ada kegiatan juga kemarin gitu ya yang dipusatkan di Kota Mataram gitu ya, terkait dengan hari koperasi ya teman pro 2. Dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Lalu Muhammad Iqbal mendorong Dewan Koperasi Indonesia wilayah NTB yang baru untuk melakukan rebranding koperasi guna mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola organisasi. Karena langkah tersebut diharapkan mampu menjadikan koperasi sebagai lembaga bisnis yang sehat dan menjadi solusi bagi masyarakat terhadap praktik rentenir ya. Dan menurut Iqbal ya, kebangkitan koperasi harus diawali dengan membangun citra baru yang didukung tata kelola yang profesional dan juga transparan. Dan ia menilai masih banyak masyarakat yang terjebak pada investasi ilegal maupun praktik pinjaman yang merugikan, sehingga koperasi harus hadir sebagai alternatif yang kredibel ya. Gubernur Iqbal menegaskan rebranding koperasi tidak hanya sebatas mengubah citra, tetapi juga meningkatkan daya saing agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menurutnya, koperasi di NTB harus mampu memanfaatkan teknologi digital, memperkuat tata kelola, serta menghadirkan inovasi layanan agar tetap relevan di tengah persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif. Apalagi sekarang digital udah semakin canggih ya teman pro 2. Dan selain penguatan kapasitas pengelola, Iqbal juga menaruh harapan besar pada kepengurusan Dekopinwil NTB yang baru dengan memadukan pengalaman para tokoh koperasi senior dan semangat inovasi generasi muda. Dan Bapak Iqbal juga optimistis dengan rebranding, tata kelola yang baik, serta keterlibatan generasi muda, koperasi NTB akan semakin dipercaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi yang sehat, profesional, dan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ya, dari miliknya Wally ya, Nina Bobo teman Pro 2 ya. Mungkin ada yang mau tidur, tapi kayaknya ini bukan waktunya untuk tidur sih, lebih ke udah harus bangun lagi nih teman Pro 2 ya, karena emang udah mau dikumandangkan azan sholat asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya ya. Jadi udah harus siap-siap untuk berangkat ke masjid ya di pukul 15 lewat 46 menit ya, saatnya dikumandangkan azan asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi harus bangun ya untuk siap-siap dengan aktivitas kamu. Dan Putri mewakili kru Pro 2 FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Oke, teman Pro 2, baru aja kita sudah menyimak dikumandangkannya azan salat asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi buat kamu, sebelum lanjut aktivitas salat asar dulu ya, jalankan kewajiban ya, dan harus menyelesaikan tugas-tugas kamu hari ini ya. Dan untuk tugas aku nemenin kamu di santai siang info lokal mesti udahan, karena nanti aku bakal balik lagi di sore ceria. Seperti aku bilang, bakal ada narasumber, mungkin yang udah intip-intip di Instagram @pro2fmmataram udah tahu nih siapa yang bakal hadir ya di sore hari ini. Jadi pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Pembalap asal Nusa Tenggara Barat, Arai Agaska Dibani Laksana berhasil menjadi yang tercepat pada balapan nasional Supersport 600cc. Penampilan konsisten sejak start hingga garis finish mengantarkannya naik podium tertinggi setelah menuntaskan balapan 10 lap yang berlangsung sengit. Arai mencatatkan waktu 16 menit 28,407 detik. Ia unggul tipis 0,134 detik atas Herjun Atna Firdaus yang terus membayangi sepanjang perlombaan. Sementara posisi ketiga ditempati Wahyu Nugroho dengan selisih hanya 0,280 detik dari sang pemenang. Persaingan di kelas nasional Supersport 600cc berlangsung ketat sejak lap awal. Meski mendapat tekanan dari para rivalnya, Arai mampu menjaga ritme balap dan mempertahankan posisi terdepan hingga bendera finish dikibarkan. Usai balapan, Arai mengatakan kemenangan tersebut merupakan buah dari evaluasi yang terus dilakukannya setelah beberapa seri sebelumnya. Berbagai kesalahan yang pernah dialami dijadikan pelajaran untuk memperbaiki performa sehingga mampu tampil maksimal di sirkuit Mandalika. Kemenangan ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat NTB sebagai putra daerah. Arai kembali membuktikan kemampuannya bersaing di level nasional sekaligus mengharumkan nama Lombok di ajang balap motor. Dukungan penonton tuan rumah juga menjadi suntikan semangat yang membuatnya tampil percaya diri hingga sukses meraih kemenangan. Wen Pro 2, Wakapolda NTB Brigjen Polisi Hari Nugroho membuka Nusa Tenggara Barat Creative Festival di Taman Teras Udayana, Kota Mataram, Minggu 26 Juli 2026 malam. Polda NTB menyatakan festival tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan pelaku UMKM di NTB. Pembukaan festival dihadiri jajaran pemerintah Provinsi NTB, pemerintah Kota Mataram, unsur Forkopimda, serta perwakilan DPRD Provinsi NTB dan DPRD Kota Mataram. Kegiatan itu juga diikuti para pelaku ekonomi kreatif yang menampilkan beragam produk unggulan daerah. Hari mengatakan Nusa Tenggara Creative Festival tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, menurutnya kegiatan itu juga menjadi ruang promosi bagi produk kreatif karya pelaku usaha lokal. Ia berharap produk-produk ekonomi kreatif yang dipamerkan mampu menarik minat masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung di Kota Mataram. Kondisi itu dinilai dapat memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di NTB. Hari menegaskan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif membutuhkan dukungan semua pihak, kolaborasi pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat yang dinilai menjadi kunci terciptanya iklim usaha yang aman dan kondusif. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi sore hari ini dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: puter. Sampai coba ganti.
1: Yuk ganti kak, ganti.
0: Coba ganti. Pernah ada yang lain gak?
1: Itu suka gitu hari ya.
0: Kita suka gitu.
1: Ini juga suka ganti.
0: Coba sabar, tahan.
1: Ini mantap nih.
0: Parum, bagaimana?
1: Ini gas.
0: Oke, gas.

0: Oktober 2000.
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Menuju ke TKP berikut.
2: Baik.

0: Hey hey hey teman Bro 2, sore ceria hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi hari ini di hari Senin 27 Juli 2026. Dan seneng banget aku hari ini kehadiran teman-teman yang siap untuk sharing tentang temanya. Menurut aku ini salah satu gebrakan lagi gitu ya yang diadakan untuk anak-anak muda gitu. Jadi kita sapa dulu yang udah hadir di studio Pro 2 FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, selamat datang lagi ya Rohadi.
1: Selamat datang Mbak.
0: Dengan misi yang beda lagi kali ini ya. Kenalan dulu deh, mungkin ada yang mau dikenalin juga. Rohadi ini sebagai apa?
1: Iya, baik, mohon izin. Jadi nama saya Rohadi dan saat ini berkuliah di Universitas Hamdan Wadi dan sekaligus menjadi ketua umum Forum Gentara Nusa Tenggara Barat.
0: Oke, dan sekarang datangnya nggak sendiri ya. Kalau biasanya bareng sama ini siapa
1: anak-anak gentara duta pencegahan.
0: Sekarang datangnya sama PIKM Cerah Unram. Kenalan dulu ada siapa?
2: Halo, nama aku Maya Sulastriningsih. Aku sebagai Ketua Umum Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa Cemarahati Universitas Mataram dan saat ini berkuliah di Universitas Mataram tentunya di Fakultas Keguruan Program Studi Pendidikan Sosiologi.
0: Oke, dan akhirnya mereka berdua ini ada kolaborasi.
1: Betul.
0: Ya. Kolaborasi ya. Yang prosesnya enggak butuh waktu yang lama ya. Jadi aja gitu ya kegiatannya. Jadi ada kegiatan apa nih? Boleh kasih bocoran?
1: Siapa dulu? Oke, dari kami kayaknya ya.
0: Oke.
1: Ya, baik. Kami dari Forum Gentara itu ada kegiatan namanya tuh Gentara Nusa. Mm-hmm. Jadi Gentara Nusa itu kepanjangannya dari Gerakan Remaja Tangguh Nusantara. Dan kebetulan ini adalah Gentara Nusa yang kedua yang kami laksanakan, yang akan kami laksanakan. Mm-hmm. Yang dimana yang pertama itu kami laksanainya di Aula Kantor Bupati Lombok Timur. Dan itu menjadi sekaligus tanggal launchingnya Duta Pencegahan dan Senapalapan Satgasus NTB sekaligus kami dibentuk di Forum Gentara Nusa Tenggara Barat gitu. Jadi kalau tahun kemarin itu kami kolaborasinya dengan Forum Gendri Kabupaten Lombok Timur. Mm-hmm. Dan tahun ini kami kolaborasinya dengan teman-teman PIKM Universitas Mataram gitu.
0: Oke, jadi ini kali keduanya. Forum Gentara NTB gitu ya. Setelah lahir tahun lalu.
1: Betul.
0: Sekarang udah mulai menggandeng bukan cuma di Lombok Timur aja gitu ya, tapi udah ke Universitas Mataram ya. Oke, dan kenapa nih bisa ceritanya PIKM Cerah Universitas Mataram nih yang akhirnya bisa diajak untuk kolaborasi itu gimana ceritanya Maya?
2: Iya, jadi aku cerita ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah di bulan Februari ya kalau nggak salah. Itu awal kita ketemu, kita adakan MOU dengan Forum Gentara PIKM sama PIKM. Jadi kenapa saya mengiakan MOU tersebut karena memang kita masih sejalur gitu. Kita masih di ranah yang sama. Jadi karena saya rasa tujuan kita di sini sama, jadi ayo kita bisa kolaborasi, kita bisa jalan sama-sama gitu. Nah, terus kenapa kami bisa kolaborasi di salah satu kegiatan Gentara Nusa ini? Ya, pertama dari PIKM sendiri ada program kerja ya. Ada program kerja namanya PIKM School Impact. Nah, itu tujuan utamanya itu remaja di anak sekolah tentunya, SMP, SMA. Nah, terus dari Forum Gentara menjelaskan kalau kegiatannya itu berfokus pada tentunya remaja. Jadi ketika saya tahu tujuan kita di situ sama, ya udah ayo kita, saya selesaikan program kerja saya dan saya selesaikan tanggung jawab saya dan mereka juga menyelesaikan
1: program kerja.
2: Ya, program kerjanya begitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya punya apa ya istilahnya hal yang sama untuk tujuannya gitu ya. Jadi kayaknya pas banget gitu ya untuk kolaborasi.
1: Betul.
0: Dan kolaborasinya ini untuk membangun remaja untuk negeri. Iya, apalagi nih usia-usia
1: produktif,
0: usia-usia yang memang membutuhkan ya edukasi-edukasi yang tentunya tepat gitu ya di usia saat ini yang memang ya bisa kita bilang teknologi, terus juga lingkungan, terus juga apa yang memang dihadapi tantangan-tantangan saat ini itu sangat membutuhkan arahan supaya jangan sampai nih di waktu muda nih gak tahu gitu ya bahwa ada loh cara-cara kita gitu ya untuk membangun diri kita gitu ya sebagai anak muda ya. Dan kenapa memilih tema itu gitu untuk Gentara Nusa di 2026? Ini mungkin dari Rohadi ya.
1: Baik, untuk tema tahun ini adalah vaksinasi cyber melalui gerakan PIKM School Impact bagi remaja, bagi remaja NTB guna menangkal IRED, mencegah pernikahan usia anak dan mewujudkan kecerdasan finansial digital. Jadi alasan kenapa kami mengambil tema tersebut adalah yang pertama, kita melihat beberapa kasus yang baru-baru ini terjadi, yang baru-baru ini terjadi yang ada di MAN 3 Padang itu menjadi salah satu indikasi yang kami ingin membawa hal ini gitu. Kenapa ada kata vaksinasinya di sini? Kami ingin memberikan salah satu obat supaya teman-teman remaja ini bukan hanya obat fisik aja yang didapatkan, tetapi obat batin, obat pikiran yang berkaitan dengan hal-hal yang positif. Nah, kenapa kita juga membahas tentang pernikahan usia anak dan ada irisannya tentang kecerdasan finansial di digital? Mungkin saya sedikit singgung karena pernikahan usia anak kita di Nusa Tenggara Barat ini mungkin ada penurunan 2%. Yang pertama dari tahun 2024 itu kita memang menempati posisi pertama dengan persentase 14,96%. Nah, tetapi di tahun 2025 kemarin kita memang ada penurunan. Tapi itu bukan berarti kita leha-leha ya, karena itu menjadi salah satu apa namanya pusat perhatian juga yang bisa dikatakan tingkat nasional yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan kecerdasan finansial digital ini menjadi salah satu irisan kenapa di remaja itu juga harus memperhatikan bagaimana cara mengelola finansial sebelum benar-benar siap untuk menikah gitu.
0: Oke, jadi gak cuman secara apa ya edukasi aja, tapi memang udah punya bekal juga gitu ya sebagai remaja. Jangan sampai ntar kalau udah di fase itu ngapain gitu ya, iya, tapi udah siap gitu ya secara mental juga udah tahu gitu ya apa sih yang harus dilakukan ya. Nah, kalau dari Maya sendiri nih ngelihat ya remaja-remaja sekarang itu tantangan terbesarnya tuh di apa sih sebenarnya? Mungkin ada pilihannya tuh kayak pendidikan, kesehatan, atau mungkin mental health kali gitu. Apa kira-kira gitu? Kalau yang Maya lihat gitu.
2: Oke, aku coba ambil case dari lingkungan sekitarku ya. Katakanlah di lingkungan Universitas Mataram. Di situ tingkat kesadaran remaja tentang kesehatan mental itu masih sangat minim. Itu tentunya dipengaruhi oleh faktor sosial. Dimana kita tahu bahwasannya ketika orang pergi ke psikolog, ketika mereka hanya untuk sekedar mau didengar dan ditahu oleh orang lain, itu status sosialnya masih dibilang kamu gangguan jiwa ya.
0: Gila nih gitu ya.
2: Padahal gangguan jiwa itu sangat berbeda sekali ya dengan gila. Sangat berbeda sekali.
0: Iya, benar.
2: Jadi itu kenapa ini sangat penting dan sangat sangat urgent ya di remaja. Nah, saya bilang gitu karena tingkat kesadaran remaja atau mahasiswa yang di lingkungan Universitas Mataram itu masih sangat rendah. Itu juga dipengaruhi oleh apa ya, kecaman sosial lah dibilangnya. Kayak kalau kita dilihat pergi ke psikolog itu dianggap
0: hal yang tabu.
2: Iya, hal yang tabu. Jadi itu kenapa mental health itu sebenarnya sangat bukan suatu hal yang perlu untuk disembunyikan. Sebagai manusia tentunya manusiawi lah kita itu punya rasa insecure, punya rasa lebih apa ya, punya rasa melihat orang itu kenapa ya aku nggak bisa kayak dia, itu sangatlah normal. Tapi bagaimana caranya kita untuk mengantisipasi, bagaimana caranya kita untuk
1: punya rasa empati. Ya,
2: punya rasa empati itu yang masih sangat kurang gitu.
0: Oke, jadi masih jadi tantangan terbesar itu mental health ya. Tapi kan itu harus dibarengi sama edukasi juga ya, dari pendidikan. Betul. Dari pendidikan tuh juga sangat ngaruh banget. Kalau misalnya banyak belajar, pasti akan lebih tahu gitu ya. Enggak mudah untuk ngejudge orang gitu kalau misalnya ke psikolog, psikiater gitu ya. Itu kayak dalam konotasi itu punya gangguan jiwa gitu ya. Padahal kan semua orang emang punya jiwa.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Jiwa yang harus dijaga gitu ya. Jangan sampai jiwa-jiwa itu hilang. Oke, tapi kan sekarang tuh kita lihat nih kayak anak-anak muda juga udah banyak yang aware sama masalah-masalah seperti itu ya. Apalagi tadi bahas tentang kayak pernikahan dini gitu ya. Kayak ada forum Gentara juga yang udah mulai bergerak untuk melakukan itu. Dan teman-teman dari PIKM Cerah juga pasti udah melakukan berbagai macam apa ya, program-program gitu. Nah, ada gak sih kayak langkah apa sih yang harus dilakukan gitu oleh anak-anak muda gitu?
1: Kalau dari kami di Forum Gentara, sebenarnya apa yang disampaikan Ketua Umum PIKM Cerah Unram itu juga menjadi salah satu fokus kami juga di Forum Gentara. Kenapa kami bisa mengatakan menjadi fokus kami? Beberapa kasus terjadi di hari ini ataupun yang di tahun beberapa bulan kemarin, itu memang awal mula indikasinya kenapa bisa direkrut ataupun bisa terpapar paham-paham radikal itu karena awal mulanya adalah kasus bullying. Nah, kasus bullying ini kan dari dibully kan pasti kena mental gitu.
0: Betul.
1: Dan di sana kalau kami lihat di berita yang baru terjadi kan, yang baru dirilis, kasus di Man 3 Padang ini punya irisan dengan kasus Seman 72 di Jakarta tersebut. Nah, dan dua-duanya ini awal mulanya itu karena bullying. Dan ini menjadi salah satu cukup menjadi alarm yang cukup gawat, bisa dikatakan gawat, karena memang sekarang ya kesehatan mentalnya bukan lagi kita berbicara tentang orang dewasa, tetapi kita bisa berbicara tentang anak-anak, remaja, dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya langkah yang perlu dilakukan adalah, kalau dari kami itu pastinya adalah kesadaran diri, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana melihat diri sendiri, apakah sudah mampu, apakah masih memikirkan perkataan orang lain atau tidak gitu. Jadi yang pasti adalah, sekali lagi seperti yang dikatakan Mbak Putri tadi, adalah aware terhadap diri sendiri.
0: Oke, karena kita gak tahu ya, kalau bukan diri kita sendiri siapa yang bisa mengetahui apa sih yang kita rasakan gitu. Dan kan banyak kan yang suka mendem ya.
1: Betul. Faktor keluarga juga berpengaruh banget, Mbak.
0: Ngaruh banget gitu. Jadi kayak minimal ngomong gitu kan. Karena kan banyak kan yang suka mendem.
1: Betul.
0: Selesai itu di kamar, terus besok ada lagi, ditumpuk lagi gitu ya. Khawatirnya itu jadi bumerang buat diri sendiri. Pada waktunya tuh bakal jadi kayak bom waktu juga.
1: Betul,
0: ya. Kalau misalnya gak dikomunikasikan. Nah, kalau PIKM sendiri udah menjalankan program apa aja?
2: Oke, kalau dari PIKM, ini kegiatan kita tahun ini aja ya?
0: Boleh, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung gitu.
2: Kalau tahun sebelumnya itu kita ada satu program kerja namanya Bakti PIKM. Nah, itu modelnya kita melakukan pengabdian ke desa. Itu desanya kita pilih sesuai dengan apa sih kasus yang ada di desa tersebut. Nah, itu kemarin kebetulan kita ngambil desanya itu di desa Bukit Tinggi. Nah, Bukit Tinggi. Nah, itu tingkat pernikahan anaknya masih tinggi. Nah, itu di sana kita melakukan program kerja selama 10 hari. Di sana kita pengabdian, kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di desa tersebut. Lalu kita tentunya menyesuaikan dengan apa yang terjadi di setiap sekolah. Tentunya setiap sekolah kan punya kasusnya masing-masing. Ada yang tinggi angka bullyingnya, ada yang tinggi pernikahan usia anaknya. Itu kita sesuaikan dengan kebutuhan sekolah tersebut. Nah, terus kalau di tahun ini, kemarin PIKM itu sampai sekarang masih aktif sosialisasi ke desa-desa tentunya. Itu istilahnya insidental. Ketika ada misalnya ini ada sekarang lagi musim KKN. Nah, teman-teman KKN itu biasanya ngundang kita sebagai pemateri sosialisasi itu di desanya tentunya untuk bawa kemarin terakhir kami menghadiri sosialisasi tentang bullying, bahaya bullying di Emma Asafiyah KLU. Nah, terus juga 30 Juli ini kita ada undangan juga di Lingsar. Dan juga beberapa bulan yang lalu kita juga di Kayangan. Jadi kita di seluruh Lombok lah gitu.
3: Masya Allah.
2: Undangnya.
0: Okay. Keren. Jadi kayak udah keliling melihat yeah. kayak gimana sih kondisi dari wilayah-wilayah mm-hmm. yang ada di Betul. Pulau Lombok ini gitu mm-hmm. ya. Dan dari yang Maya lihat nih gitu, itu apa sih yang kayak benar-benar krusial banget yang harus segera gitu untuk ditangani?
2: Oke, kalau dari kacamata sendiri ya, selama saya pergi melakukan sosialisasi itu yang paling penting itu ini sih kasus bullying. Hmm. Ya okay. itu biasanya di anak SD itu masih sangat tinggi. Itu tentunya ya kita juga pernah jadi anak SD ya. Itu iya. Mereka secara,
0: sebenarnya maunya bercanda gitu iya. ya, tapi kelewatan candaannya.
2: Betul. Itu kayak menormalisasi kata-kata yang seharusnya gak diucapkan seperti itu. Juga karena itu sih kurang juga sosialisasi, kurang tahu apa sih batasan-batasan dari bersosialisasi tersebut gitu.
0: Oke, jadi kayak memang ada apa ya istilahnya, ada yang mereka harus tahu nih iya, gitu ya, betul. Jangan sampai kayak istilahnya pengen jadi ketawa-ketawaan aja. Karena aku tahu kok anak kecil tuh sebenarnya nggak sejahat itu, mereka tuh nggak tahu kalau sebenarnya itu mungkin kayak melukai hati seseorang gitu. Padahal kan memang kayak gitu ya anak kecil ya. Iya. Sekarang berantem besoknya baikan.
2: Bener.
0: Iya, kita yang sebagai orang yang dewasa tuh kayak ngelihat mereka kenapa sih harus berantem gitu ya. Tapi mereka tuh sebenarnya kayak baik-baik aja saja. Gitu. Cuman kayak mungkin ada sesuatu yang memang tidak boleh gitu ya dalam batas tertentu untuk dijadikan candaan. Oke.
3: Jadi masih minim pengetahuan juga.
0: Nah, benar. Karena memang kan mereka ininya edukasinya mungkin masih terbatas juga ya. Kayak masih di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat tinggal gitu. Jadi belum seluas kita yang udah berpendidikan makin tinggi kan makin banyak ya kita punya referensi. Sedangkan mereka ya baiklah, memang harus diarahkan.
3: Peran keluarga sangat penting.
2: Iya, itu juga sih lingkungan keluarga.
0: Mungkin
2: ini
0: teman pro dua punya adik, punya ponakan gitu ya. Sesekali diajak ngobrol.
2: Iya, betul.
0: Pasti akan pusing sendiri sama istilah-istilah gen alpha ya.
3: Jangan HP aja kita ajak ngobrol, Mbak.
0: Benar. Karena mereka tuh punya apa ya istilahnya, cara komunikasi yang agak lain gitu. Betul. Ya. Tapi kadang memang kita harus tahu juga supaya oh ternyata kayak gini ya cara komunikasi sama gen-gen tertentu ya. Gen Z beda lagi. Gen alpha enggak tahu gen beta kayak gimana nantinya. Ya.
3: Banyak gen ya.
0: Dan kayak gimana sih nanti mereka bakal berkolaborasi lewat Gentara Nusa ini, apa yang akan dilakukan Forum Gentara NTB dan juga PIKM Cerah Universitas Mataram gitu ya, supaya bisa membuat anak-anak muda yang ada di NTB ini gitu ya bisa lebih baik gitu ya untuk nusa dan bangsa kita Indonesia. Pastikan kamu stay tune. Boleh tanya-tanya ya yang udah join di sini. Aku tunggu pertanyaan kamu sampai di jam 5 sore nanti. Oke, stay tune.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Kan di zaman sekarang ini saking mudahnya gitu ya mengakses berbagai macam hal gitu ya, itu jadi ancaman juga sih ya. Nah maka dari itu terbentuklah event ini.
1: Betul.
0: Nah dalam event ini tuh apa sih Gentara Nusa tuh apa sih yang akan dilakukan gitu?
1: Ya, kalau dari Gentara Nusa itu pada intinya adalah fokus dari kegiatan ini itu sebenarnya adalah talkshow-nya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau tahun kemarin itu kita ada 3 talkshow juga.
0: Mm-hmm.
1: Itu yang pertama kita membahas tentang pencegahan terhadap IRED, yang kedua mm-hmm. pencegahan terhadap prekarsia anak, sama yang ketiga itu ada pencegahan terhadap GATI. Jadi GATI itu program dari Kemenduk Bangga, GATI itu Gerakan Ayah Teladan Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau tahun ini kita itu sama ada tiga talkshow. Terus itu yang pertama itu ada vaksinasi cyber IRED tersebut, yang kedua ada pencegahan prekarsia anak, sama yang ketiga itu adalah kecerdasan finansial digital.
0: Hmm.
1: Nah, kalau dalam rangkaian acara Gentara Nusa itu bedanya di tahun ini kita akan ada penghargaan,
0: mm-hmm.
1: yaitu kepada Duta Pencegahan dan Keselapan yang tergabung di Forum Gentara. Nanti kami akan memberikan penghargaan terhadap satu cowok, satu cewek yang ada di Duta Pencegahan itu. Itu mungkin nanti nominasinya adalah Duta yang teraktif atau Duta yang berinovasi atau lain sebagainya. Nanti itu akan kami serahkan langsung, dan di tahun ini yang akan rencananya akan menyerahkan langsung itu mungkin nanti dari Ibu Gubernur atau sekaligus Ketua TPPKK Provinsi Nusa Tenggara Barat gitu.
0: Oke, nanti ini yang jadi dutanya ini akan dipilih secara langsung atau gimana?
1: Nanti akan kami diskusikan dengan pembina kami yang
0: okay.
1: di Forum Gentara NTB.
0: Jadi nanti akan istilahnya udah dilihat lah ya,
1: ya
0: track record-nya selama menjadi bagian dari Forum Gentara NTB.
1: Betul.
0: Gitu ya,
1: ya
0: sejauh ini dan akan diberikan reward lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya dari kerja keras yang dilakukan ya. Oke. Nah, kalau dari PIKM Cara Untram sendiri, nah di sini apa gitu yang akan di istilahnya kolaborasikan gitu untuk kegiatan ini?
2: Iya. Dari PIKM sendiri tentunya nanti kita ada sosialisasi itu tentang pernikahan usia anak. Tentunya nanti itu berfokus pada tujuan utama kami dalam kolaborasi ini untuk mensosialisasikan bahaya pernikahan usia anak. Nah, nanti seperti yang di tadi Ketum Gentara, nanti di situ ada nominasi. Kalau mereka duta ya namanya, tapi kalau di kami itu nanti ada namanya konselor sebaya.
0: Okay.
2: Nah, ada namanya konselor sebaya dan pendidik sebaya. Nah, di situ nanti dari kami juga akan berikan reward sebagai atas apa ya keaktifan dan partisipasi mereka dalam menjadi konselor gitu.
0: Wow, berarti ada istilahnya apresiasi.
1: Betul.
0: Gitu ya, yang diberikan kepada mereka yang sudah berusaha memberikan dedikasinya selama ini, karena pasti gak mudah banget ya di tengah gedebak-gedebuknya dunia perkuliahan.
2: Betul.
0: Kehidupan gitu ya, tapi mereka masih mau untuk bergerak menjaga gitu ya supaya remaja-remaja yang ada di sekitar mereka juga bisa bersama-sama berdaya gitu ya, supaya juga bisa tahu nih anak-anak remaja nih sebenarnya punya potensi apa, apa yang harus dikomunikasikan, apa yang harus mereka lakukan gitu ya, supaya terhindar dari berbagai macam tantangan dan bisa tumbuh berkembang juga gitu ya di tengah tantangan yang ada itu. Nah,
1: betul.
0: Kapan acaranya?
1: Siapa jawab? Oke. Okay. Acaranya itu di tanggal 5 Agustus tahun 2026 di hari Rabu.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kami memilih di tanggal tersebut dan di bulan itu? Karena di bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan.
0: Okay.
1: Republik Indonesia gitu.
0: Jadi kita mau merdeka.
1: Iya, sekaligus kita memberikan wawasan kebangsaan. Kalau dari pembina kami, demi misi kemanusiaan untuk adik-adik kita yang menjadi mungkin menjadi sasaran dari kelompok-kelompok radikal tersebut gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita ingin mendoktrin kalau kegiatan kearifan lokal, gotong royong dan sebagainya itu adalah hal yang positif, jangan sampai ditinggalkan gitu.
0: Ini seru banget sih menurut aku ya, karena mereka jangan sampai kelewat nih.
1: Betul.
0: Ya acara ini. Ini siapa aja nanti yang bisa ikut kegiatannya?
1: Kalau dari kami yang undangannya itu, kami sudah bersurat ke Dikpora. Itu kami mengundang dari teman-teman SMA dan SMK selobar dan sekota Mataram.
0: Wow.
1: Terus nanti ada dari komunitas yang ada di Mataram. Contohnya itu nanti dari forum

0: Forum Sagantara, Gas Mataram, dan lain-lainnya gitu.
1: Oke, yang emang sama-sama punya concern sama, gitu ya, concern. Ke anak muda. Betul. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2 dari Alvin. Bagaimana cara memastikan kolaborasi ini tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak ke remaja daerah yang berada di pelosok desa? Dan program atau kegiatan apa yang paling dibutuhkan remaja Indonesia saat ini agar bisa berkembang dan berdampak?
0: Salah.
1: Coba banyak nih ya dari, pertanyaannya
0: dari ketum PKM.
2: Oke, boleh. Oke, oke. Dari saya dulu ya. Jadi gimana sih pertanyaannya tuh, gimana sih caranya agar kolaborasi ini tidak hanya sebatas formalitas, tidak hanya sebatas
1: seremonial aja.
2: Iya. Untuk memastikannya tentunya kita ini ya, dari awal pembentukan panitiaan itu kita udah petakan dulu nih tujuannya itu siapa sih. Nah, tadi sudah jelaskan oleh Ketum Gentara kalau kita itu berfokusnya kepada anak SMA, SMK, Selombok Timur dan Selombok Barat dan Kota Mataram. Nah, itu tentunya nanti adanya komunikasi, terus nanti itu tidak hanya sebatas selesai di sosialisasi itu aja, tapi nanti kita dari PKM sendiri tentunya nanti akan membuka untuk ruang komunikasi agar kegiatan itu tidak sampai hanya di ruangan itu saja gitu.
1: Oke, nanti bakal ada evaluasi berarti.
0: Betul.
2: Ya betul ada.
1: Oke. Ya. Berarti nanti akan dipastikan ya. Dan ini dan program atau kegiatan apa yang paling dibutuhkan remaja Indonesia saat ini agar bisa berkembang dan berdampak?
0: Oh, kalau dari kami. Mungkin kalau dari kami tergantung dari fokus forum itu tersendiri ya. Jadi misalkan dari teman-teman PKM kan fokusnya sama Gentara itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Jadi kalau kami dari program yang kami gaungkan itu, kalau di forum Gentara ada namanya Akademi Kebangsaan. Yang dimana Akademi Kebangsaan ini kita akan sejenisnya diskusi dan kita akan melatih dan menarik bagaimana teman-teman ini berpikir kritis terhadap hal tersebut. Jadi berpikir kritis dalam hal ini konteksnya adalah tentang ire tersebut. Yang pertama ire itu intoleransi. Bagaimana intoleransi ini menjadi awal mula kenapa bisa teman-teman remaja atau lain sebagainya bisa menjadi orang yang mulai menumbuhkan yang namanya paham-paham ideologi yang kita sebut itu adalah radikalisme.
1: Oke.
0: Nah, jadi dari radikalisme setelah radikalisme mulailah timbul niatan untuk melakukan kekerasan, yaitu kita sebut dengan ekstremisme. Nah, kalau sudah ada niat dan sudah terpikir untuk melakukan teror atau melakukan ketakutan, itu baru kita sebut terorisme. Jadi kami untuk program yang kami gaungkan di Gentara itu adalah Akademi Kebangsaan tersebut gitu.
1: Oke, jadi salah satu yang penting sih ya, karena kan mungkin jiwa-jiwa itu sudah sedikit mulai luntur.
0: Betul.
1: Sudah mulai banyak yang menggerus lah ya dengan berbagai macam aktivitas kesibukan gitu ya. Dan kita emang enggak apa ya, nggak boleh lupa ya bahwa kita tuh masih berada di tanah Indonesia.
0: Kami juga di Forum Gentara itu juga sempat menginisiasi dan mungkin akan kami laksanakan juga itu tentang bakti sosial, yang dimana bakti sosial itu bukan hanya kita berfokus untuk membagikan donasi dan lain sebagainya, tetapi bagaimana bakti sosial ini kita bisa melestarikan adat dan budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini.
1: Okay.
0: Contohnya mungkin tadi sudah saya sebutkan tentang adat kita berbagai gotong royong, mungkin di Lombok ada adat Sasak, di luar Lombok Sumbawa, Bima itu mungkin punya adat masing-masing dan itu perlu kita lestarikan untuk menjaga persatuan dan kedamaian yang ada di Nusa Tenggara Barat.
1: Amin. Ya, pokoknya program-programnya itu langsung menyentuh ke masyarakat dan mungkin enggak perlu kegiatan-kegiatan yang wah dan mewah gitu ya, sederhana tapi ngena. Ya langsung ke masyarakat yang memang membutuhkan perhatian yang khusus ya. Oke, ini ada pertanyaan juga di TikTok, di live TikTok, siapa sebenarnya paling bertanggung jawab atas tingginya angka pernikahan usia dini? Terus juga bagaimana cara mengukur keberhasilan sebuah kegiatan selain apa nih dari banyaknya peserta yang hadir? Oke.
2: Oke. Saya
1: boleh
0: karena,
1: ya.
0: Karena ini konteksnya pernikahan usia anak, kita serahkan ke teman-teman PKM.
2: Oke. Pertanyaan yang pertama itu, siapa sih yang paling bertanggung jawab atas tingginya
1: kasus pernikahan dini?
2: Pernikahan usia pernikahan
1: usia
2: anak,
1: anak ya,
2: usia anak.
1: Usia dini apa usia anak? Dini nama orang soalnya.
2: Ya, jadi sebenarnya yang paling bertanggung kalau kita lihat konteksnya itu siapa yang paling bertanggung jawab, itu sebenarnya itu tanggung jawab kita bersama. Anak itu anak itu tidak pernah secara langsung mengadopsi suatu paham tanpa adanya faktor internal dan eksternal.
1: Oke.
2: Iya. Kenapa saya bilang begitu? Karena anak itu adalah bagaimana lingkungan itu adalah manifestasi lingkungannya sendiri. Bagaimana pola asuh orang tuanya, bagaimana pendidikannya di ranah akademik, ranah formal, itu sangat berpengaruh sekali. Itu kenapa kalau kita bertanya siapa yang paling bertanggung jawab, itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita bersama. Terutama orang tua di situ. Orang tua punya sangat peran penting dalam mengedukasi, memberikan bekal anaknya dari rumah, baru mereka memastikan apa sih pendidikan yang cocok untuk anaknya. Itu di situ juga tentunya kita nggak bisa menutup mata, di situ peran pemerintah juga sangat penting ya dalam mencegah pernikahan usia anak ini. Itu juga dari BKKBN, itu kan sudah punya program kerja ya dia. Itu sebenarnya itu sangat berkesinambungan, dan tentunya instansi pemerintah dan instansi atau masyarakat itu memiliki sangat memiliki apa ya, hubungan yang sangat erat.
0: Stakeholder gitu. Itu juga perlu banget.
2: Iya, itu bagaimana mereka itu saling memiliki
0: rasa tanggung jawab.
2: Iya, rasa tanggung jawab, dan mereka saling berkomitmen gitu. Dari pemerintah sudah mengeluarkan satu kebijakan, dan dari masyarakat sudah mendukung penuh kebijakan tersebut begitu. Jadi sebuah kebijakan tidak hanya serta-merta sebuah kebijakan, tetapi dari atas turun ke masyarakat itu haruslah tetap untuk direalisasikan begitu. Begitupun pemerintah tidak boleh hanya mengeluarkan kebijakan terus tidak mengevaluasi atau tidak melihat gitu, tidak apa ya istilahnya,
0: melihat fakta di lapangan ya apa yang terjadi.
2: Tidak mengikuti fakta lapangan lah gitu.
1: Jadi kayak harus ngelihat juga gitu ya, kayak gimana sih faktanya juga, jangan cuman laporannya oke bagus gitu ya, terus kayak percaya aja. Perlu untuk langsung dilihat gitu ya. Monitoring dan evaluasi itu adalah hasil dari apa yang sudah dilakukan dari sebuah program itu. Ya sama seperti kegiatan yang kalian lakukan. Mungkin nanti monitoring dari teman-teman yang ada di PIKM, teman-teman yang ada di Forum Gentara, yang menandakan bahwa itu program berhasil apa enggak sih, gitu ya. Oke, ini udah 16.57, yang pasti harus closing ya. Thank you ya buat Rohadi dan juga Maya yang udah berkenan hadir untuk sharing dan untuk memberitahukan bahwa ada kegiatan Gentara Nusa 2026 yang akan segera berlangsung di bulan Agustus nanti gitu ya, dan semoga nanti yang terpilih juga untuk mendapatkan apresiasi bisa menjalankan tugasnya dengan luar biasa juga gitu ya. Dan sebagai anak muda, salut banget sih.
0: Semoga sukses.
1: Kalian punya semangat gitu ya untuk menyukseskan ini semua gitu ya, untuk anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tapi ini lebih khusus Lombok Barat dan Mataram dulu.
0: Betul.
1: Ya. Next kegiatan lagi mungkin lebih luas lagi.
0: Amin.
1: Oke. Udah 16.58 harus closing nih kita ya. Thank you banget untuk teman Pro 2 juga yang udah ikutan join, yang udah tanya-tanya. Ini masih ada pertanyaan, ntar deh aku tanyain ya. Oke deh kalau gitu. Itu langsung dari Jalan Angkut 83 Ampenan. Putri pamit.
0: Rohadi pamit.
2: Maya pamit.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bye.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang.com yang receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan, yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Teman terbaik.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.

0: Saya silikon. Saya midazolidinil urea.
1: Saya tritanolamin.
2: Saya hidroquinon.
3: Saya mineral oil.
4: Kalau saya sodium lauren sulfat.
5: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
6: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
6: bersinar.
7: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: Pro 2 FM.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
4: Pro 2 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Kembali hadir lagi Pro 2 FM di Senja Tafakur untuk edisi hari ini di hari Senin 27 Juli 2026. Dan senang sekali menyapa kamu dengan single-single religi ya, sambil menantikan kumandang azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya hari ini di pukul 18:17. Jadi untuk teman Pro 2 yang ingin mempersiapkan diri ya, sholat maghrib berjamaah atau sholat maghrib bareng sama keluarga ya, dan juga ada yang berpuasa sunnah mungkin di hari Senin ini, boleh deh ya untuk siap-siap gitu ya. Dan nanti juga aku bakal siapin kata-kata mutiara Islami yang semoga aja bisa menjadi inspirasi untuk kita gak bosan-bosan terus berbuat kebaikan gitu ya, dan menjalankan perintah dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Oke, teman Pro 2, kita bakal jeda dulu dari Senjata Fakur karena sudah di pukul 18:17, saatnya dikumandangkan azan sholat maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, teman Pro 2 ya. Dengan kita mengucap hal tersebut gitu ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul kita gitu ya. Kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang beriman dan tentunya harus dibarengi juga dengan takwa, teman Pro 2, karena keimanan tanpa ketakwaan juga gak ada artinya. Jadi mari untuk teman Pro 2 yang ingin semakin bertakwa kepadanya gitu ya, banyak cara yang bisa dilakukan gitu ya untuk menambah keimanan dan ketakwaan ya. Gimana caranya teman Pro 2? Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita mungkin sering banget bertemu gitu ya dengan hal-hal yang menjadi tantangan gitu ya dalam hidup kita. Kadang kita kayak menemukan hal tersebut, kita kayak mengeluh, iya mungkin karena capek gitu ya, tapi selingilah gitu ya teman Pro 2 ya, dengan memperbaiki kualitas sholat kita, merutinkan ibadah sunnah gitu ya. Dan kalau misalnya ketemu hal-hal yang di luar dari prediksi kamu gitu ya, perbanyaklah istighfar ya, istighfar, zikir, dan tentunya punya waktu untuk bertilawah. Kayak misalnya salah satunya adalah di waktu maghrib ini, di waktu kita udah selesai dari rutinitas, selesai dari aktivitas yang ngebuat kita memang harus memberikan space waktu itu. Jangan kayak gak sempat, gak ada waktu, enggak, tapi kita harus meluangkan waktu itu supaya kita bisa berada di jalan takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan. Dan buat kamu yang belum sholat maghrib, hayo, ini udah pukul 18:39, segera ambil air wudhu ya, jaga sholat 5 waktu, usahakan tepat waktu gitu ya, berusaha lebih khusyuk juga ya, berkualitas, dan tentunya itu akan membuat kita selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Dan jangan lupa berdoa, banyak-banyak doa, banyak-banyak minta deh pokoknya.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya, Toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Hitungan Produwe udah mau menuju pukul 19 alias jam 7 malam. Itu artinya aku harus pamit undur diri dari gelaran Produwe FM di Senjata Fakur. Dan nanti bakal ada Jazz Music. Dan selanjutnya bakal ada Jaga Malam bareng sama Dipa ya. Oke, kalau gitu langsung dari Jalan Langkot 83 Ampenan, Putri yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu.
6: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral.
7: Eh, ngapain?
6: Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
7: Loh, udah izin belum?
6: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
7: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki. Hak kekayaan intelektual.
6: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
7: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
6: Gitunya, cuma satu lagu kok.
7: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
6: Ih, ngeri deh.
7: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Cilalang Guntir Rantai. Golok pendek dengan panjang 25 cm dan lebar 10 cm dijuluki dengan nama tersebut karena konon katanya senjata tradisional Bima ini sakti dan bisa memotong apa saja, termasuk baja dan besi. Senjata tradisional yang kini tersimpan di Museum Asim Bojo tersebut, menurut kitab kuno Kerajaan Bima, dibuat pada abad ke-14. Dalam buku Ensiklopedia Bima karya Muslimin Hamzah, ada penelitian dari seorang ahli dari Sri Lanka bahwa kembaran parang ini hanya ada di negerinya. Tentunya perlu sebuah penelitian lebih lanjut karena dalam catatan sejarah Bima, Sri Lanka atau Ceylon merupakan tempat pembuangan seorang sultanah dari Bima, yaitu Komala Shah atau dikenal dengan Kumala Bumi Partiga, sultan perempuan dari Kesultanan Bima yang merupakan sultan yang ketujuh, yang memerintah pada tahun 1748 sampai 1751. Konon, warisan sejarah Bima ini pernah dijual, namun kembali ke istana Bima dengan sendirinya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama teman Pro 2, penutupan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat 2026 pada 25 Juli 2026 menyisakan kekecewaan bagi sebagian atlet Kabupaten Dompu setelah berjuang membawa nama harum bumi Gahirawi Pahu dan mempersembahkan puluhan medali. Para atlet dikabarkan pulang tanpa adanya penyambutan dari pemerintah Kabupaten Dompu maupun KONI Kabupaten Dompu. Padahal pada ajang tersebut kontingen Dompu berhasil membawa pulang 44 medali emas serta jumlah medali perak dan perunggu. Meski secara klasemen akhir turun ke peringkat 8, capaian medali emas justru meningkat dibandingkan Porprov ke-11. Info terakhir teman Pro 2, pembalap asal Nusa Tenggara Barat Arai Agaska Dibani Laksana berhasil menjadi yang tercepat pada balapan nasional Supersport 600cc. Penampilan konsisten sejak start hingga garis finish mengantarkannya naik podium tertinggi setelah menuntaskan balapan 10 lap yang berlangsung sengit. Arai mencatatkan waktu 16 menit 28,407 detik. Ia unggul tipis 0,134 detik atas Herjun Adna Firdaus yang terus membayangi panjang perlombaan. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Wahyu Nugroho dengan selisihnya 0,280 detik dari sang pemenang. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam dari Pro 2 RRI Jakarta untuk Music Live Chat bersama host kita Oza dan narasumber kita Prau Kertas. Thanks for warm music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat malam bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang
1: tandang
0: juga.
1: Tandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya.
1: Tiga.
0: Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya? Bapak.
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, Bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy, pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, Bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia, Bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihatnya tuh. Celana lu.
2: Pegang kendali.
0: Pegang kendali, pegang drum, pegang kendali. Ini ada salah satu band bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2.
1: Asik.
0: Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya
0: ya kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Panjat sih dikit
0: lebih. Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana bentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya diplay di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak rambutnya nggak hijau, sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya itu band lain dulu. Nah gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk men?
1: Terlalu lu masih ingetnya Ramayana gitu.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10. Nah,
0: 10
1: tahun.
0: Tahun
1: ini 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu
1: lah. Apa dong? Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun.
1: Enggak, 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Bingung juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya, ya.
0: Kan? Udah enggak kerasa dong? Lu udah 10 tahun
1: sih
0: bersama.
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka
0: gak?
1: Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemu ya teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang
0: iya
1: sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband Aerox dulu. Tahu enggak band?
0: Tahu. Aerox motor Yamaha kan? Aerox.
1: Oh iya. Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke.
1: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband nggak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya, kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas
0: sulit lah.
1: Sulit.
0: Mm-hmm.
1: Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita
0: okay
1: juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya?
0: Oke. Okay.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerox.
0: Oke. Okay.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
0: Okay.
1: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak okay apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerox dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru
1: ya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerox ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: Oh lagu.
0: Oh lagu siapa?
1: Jadi sebenarnya Aerox itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerox ya Aerox. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerox ganti nama.
0: Nah iya, iya kan? Juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerox tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih lebih kiri.
0: Nah,
2: iya. Kanan
1: kanan banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry Irwandi kali ya.
0: Iya. Iya.
1: Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lama anjay. Prakertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas. Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja. Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single udah pertama ada ya?
1: Oh, lupa gue. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya lagunya malah nggak jadi.
0: Oh lagunya malah
1: nggak
0: jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah. Jadi Perahu Kertas manjay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ini aku judulnya.
1: Ini aku. Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog satu.
1: Cari di YouTube kan. Ketutup sama ribuan Maudi Ayunda aja. Band gue mana ya? Gak ada, gila.
0: Agal nih.
1: Ini yang sebelum berkembang.
0: Sebelum berlayar udah. Susah dicari.
1: Udah kegulung ombak. Iya.
0: Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan. Iya, lebih baru kuat. Gitu ya. Iya.
1: Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin, enggak pakai spasi.
0: Oke.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar enggak sama
1: bahasa search-nya. Bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: SEO-nya biar gampang nih, hanya biar enggak sama ya. Udah jadi perahu kertas. Terus rilis ini aku. Udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih perahu kertas
1: artinya
0: itu?
1: Nih, Dimensi Ardi jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi, kita gak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
1: Ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
2: Ya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga.
1: Jadi ternyata sama. Oh,
2: sama aja berarti artinya perahu
0: kertas,
2: tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke. Dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro. Hati-hati ini lho. Berat ini.
1: Hati-hati aja.
0: Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya.
1: Iya.
0: Di bawahnya Bara Suara.
1: Yoi.
0: Iya kan. Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih men? Rock motivasi ini, itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
1: Jadi 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa. Iya,
1: yang kertas itu.
0: Wis,
1: rilis Terang Bersulam, juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Aurora. Nah,
1: pas pandemi. Ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya, maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan,
1: mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio, Galaxy Sound System aja.
0: Masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh nggak terlalu terganggu.
0: Oke.
2: Soalnya udah.
0: Ya, udah aman.
1: Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus?
1: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy Fiskral ya.
0: Oke.
1: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Gue baca dong.
0: Egy ini wartawan?
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oke.
1: Dia posting tuh aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oke.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar kita bener motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak. Orang kita, ternyata berdampak gitu. Udah dari situ bener motivasi.
0: Motivasi. Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu aja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah, berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga, men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita enggak tahu.
1: Oh, iya.
0: Kita lihat nanti. Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita enggak tahu.
1: Ah, itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman bro dua bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Bro 2 ya. Ini band salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Bro 2. Siapa Wali Kota Bekasi Bro? Namanya Bro.
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai gor suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu, akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Bro, jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Amin.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Amin, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldi. Iya gak?
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yoi.
0: Wow. Apa ini Joki Cinta Bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin liriknya dengan ke gua.
0: Ini sebelah gue nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjay, sulit banget
0: ya. Iya Manjay dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih setia ya?
0: Sendiri.
1: Iya.
0: Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Iya. Setia gonta-ganti ada ya? Baru. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya? Ya dulunya kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu, dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: Gimana Joy?
3: Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Carilah
0: pasangan sampai dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, kayak dia cantik. Dia soleha. Dia kaya raya.
0: Udah. Oke. Muluk ya itu ya. Muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hook-nya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gua udah bisa ceritain. Joki Cintanya.
0: Oke.
1: Okay. Dia kliennya.
0: Oke.
1: Okay. Gua ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
0: Ya. Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta, Bro.
1: Konsultan cinta, Bro.
0: Konsultan cinta ternyata.
1: Konsultan cinta.
0: Kalau lo gagal mulu,
1: ikutin
0: dia ya.
1: Oke.
0: Gua udah nemu tadi. Konsultan cinta nih gua nih.
1: Konsultan cinta.
0: Gara-gara di sini nih. Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa, men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Nggak, tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih. Gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Jadi teman Bro 2, lagu
1: Joki sudah membantu ya.
0: Itu jadi, maksudnya. Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nih, itu.
0: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, Abis itu ketemuan jadi.
1: Jangan
0: nih.
1: Ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok buat cewek jadi semua nih.
1: Jadi semua. Jadi. Insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu ya.
0: Ungkapin
1: jadi
0: aja.
1: Jadi enggak belakangan.
0: Iya.
1: tapi kan di
0: Bang gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
3: Berarti enggak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: Yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
1: Maksudnya. Itu maksudnya.
0: Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
1: Nah,
0: datang.
1: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
0: Yes.
1: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
1: Iya kan?
3: Dari sisi kanan
1: dari
3: dong.
1: Ini nih.
3: Dari manjoin
1: dari sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
1: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung oh, gua dapat pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas kan gitu. Nah lo ada wejangan nggak? Ada tips nggak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah luar biasa.
3: Swipe right ya. Main Bumble, main Tinder, banyak aplikasi kencannya di sekarang. Cari aja.
0: Biar makin banyak
3: makin lebar
0: probabilitas
3: dari 100 adalah
1: belajar,
3: satu ya.
1: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
1: Bumble. Silakan.
0: Kalau manjoy dari generasi belajar. Baru ya iya, kan.
1: Generasi
0: main benar. Dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: Kalau dari
0: ini
1: gua.
0: Ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: iya kan. Betul. Lewat Friendster.
1: Yo.
0: Live Connector.
1: Ih.
0: MIRC.
1: Ouch.
0: Chat Yahoo Messenger.
1: Ya.
0: Gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gua dulu deh.
1: Bahan.
0: Lu keluarga gua dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
1: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
1: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke.
1: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
1: ini yang namanya dalam, kulit
0: dalam ini.
1: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
1: Keriput akan muncul. Krip. Umur akan bertambah.
0: Iya.
1: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
1: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Okay.
1: Lo cocok gak nih sama dia nih? Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
0: iya benar.
1: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat. Nah,
1: nah
0: komunikasi kan? Gak lancar.
1: Iya kan cantik, cantik pas ketemu. Kenapa gak ngomong-ngomong sih?
0: Iya anjir.
2: Surupan.
0: Iya.
2: Surupan.
0: Surupan ya. Ya gue takutnya kayak limbat.
2: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu mau beli bu.
2: Limbat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau iya soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya ya.
0: Komunikasi nggak bagus.
1: Komunikasi nggak bagus. Komunikasi nomor satu. Iya. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah ini dia. Bisa.
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
1: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
1: Dimensi.
0: Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin.
2: Bener, eh, gara.
0: Masukan.
1: Masuknya.
0: Iya, masukan.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Buat iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, boleh maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
1: Nah,
0: nah gimana dari dimensi Ardi
3: kalau gue
0: menanggapi persoalan
3: POV seorang POV perempuan, ya. Perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app
3: ya. Itu malu lo.
2: Cowok jadi.
0: Oh, Mbak Joy ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak, di semua
0: oh, SD ada
3: ya? Itu.
0: Oh, ada.
1: Namanya iya. Asli lagi,
3: gak ditutup-tutupin dia.
1: Di Dishub pun ada lo tadi, Dishub.
0: Oh, Dishub, iya ada.
3: Ada,
1: oh, ada.
0: Manya.
1: Oh, iya.
0: Gimana di
3: masyarakat? Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
3: menurut
0: nih.
3: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Okay. Wah, oke okay nih gitu kan.
0: Mm-mm.
3: Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh,
3: lo kulik-kulik okay. Dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
3: Gaulnya di mana?
0: Oke. Okay.
3: Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
3: Kalemnya dulu, santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
1: Wih. Eh, kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal,
4: hubungin kita.
0: Ini bro, the best emang bro.
1: Gue gak kepikiran sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan iya, rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Iya
0: dong, buat hotline juga. Iya, jadi halo Mas Mas Waspres ya kan? Jadi ini harus dicontoh teman bro. Lo
1: lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba ke atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main
1: ya,
0: domino.
1: Ya ayolah. Tep apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Prau Kerta.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Siapa namanya?
1: Jujur lupa. Istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting ya. Oh, iya. Lo mau enggak?
4: Yola.
1: Oh, Yolanda.
0: Tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh, belum. Bentar ya. Oh, yang edit lu juga? Iya. Luar biasa. Prau Kertas multi talenta.
1: Keren.
0: Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apalagi? Coba.
1: Rekaman.
0: Ada.
1: Terus. Studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Serius. Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada
0: insya okay. Allah. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta dari Prau Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Cek. Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, Bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, Bro.
1: Nah.
0: Wah. Fresh tuh. Banget, Bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo, ya,
0: Mes. Di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Disco darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
1: Iya, ini menarik nih ya. Cocok banget buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan? Bab. Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih, Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicnya rock.
0: Oke.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga terus. Nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya.
1: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
0: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya.
0: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
1: Yoi.
0: Asik. Terus lanjut.
1: Ya lanjut.
0: Band apa tuh yang menginspirasi lu dari
1: ada
0: Amerika?
1: Lah, ada. Tar belakangan.
0: Oke.
1: Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
0: Oh, oke.
1: Ternyata setelah gua analisa. Yeah. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Hmm?
1: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong. Gua agak kaget tiap ngomong dia.
0: Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Dengar ternyata si retro wave ini sound desainnya ada benang merahnya sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retro wave tuh kita bertiga, ini nih.
0: Kita
1: masukin yuk gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound design-nya retro wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Eropa kan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
3: Perahu Kertas dipertebel.
1: Dipertebel yeah. Retro wave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
1: 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
2: Enggak ada yang naik turun.
0: Tapi jadi, tapi retro wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
1: EP.
0: Bakal ada EP-nya.
1: EP banget insyaallah.
0: Gokil.
1: Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua.
1: Udah siap. Lagi di asik. Asik.
0: Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya liriknya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
0: yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
2: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: kan lagu Aerop 2010.
2: Nah, 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Di recycle.
2: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
2: Terus
1: Kok gak enak ya?
2: Enak yang original.
1: Udah lah, biarin lah.
2: Ya udah.
1: Enak ternyata malah seru.
0: Oke.
1: Seru jadinya.
0: Berarti ada

0: lagu Herb lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta-cinta-cinta dari
1: itu baru di jalan tadi. Kayaknya rasakan dengarkan.
2: Jadi retro we masuk.
1: Tadi sebelum Joki Cinta.
2: Serius.
1: Oke. Okay. Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Okay. Itu gue Aero.
0: Oke.
3: Iya.
0: Aero. Oh iya. Oke. Okay. Jadi yeah, banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
1: Apa? Ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: Bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Oktober. Wow. Pengennya. Wih, harus gercep nih.
0: Tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya.
1: Iya.
0: Iya kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu misalnya suka yang rock-rock banget gitu? Apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya,
0: okay,
1: yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan amin, kekayaan amin, yang sangat luar biasa.
2: Yes, amin. Semoga bisa memberi keberkahan untuk semua. Yeah. Ya.
1: Harapan itu guys.
3: Presiden bisa dengar lagu ini sih.
1: Ya. Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
0: Sama Joki Cinta ini.
1: Joki Cinta.
0: Kenapa jadi seskap? Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget? Kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah ini cocok
1: teman-teman.
0: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya mikirnya macem-macem putus cinta ya.
1: Wah. Ini menarik ya.
0: Nah, jadi gimana? Gini ya.
1: Menarik nih. Sebenarnya. Lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya. Gak kecil lagi. Ada
0: gimana tadi gimana? Itu udah bagus kok jadi ke backsound.
1: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor. Gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Oke.
1: Okay. Ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu. Ya udah let's go aja gitu.
0: Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila sih.
0: Cet.
1: Wah, boleh.
0: Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya, ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
0: Iya. Dan gue berharap banyak band-band baru ya itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya ya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya.
0: Iya kan? Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul.
1: Iya.
0: Iya kan? Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara ya kan juga dari Bekasi.
1: Yoi.
0: Juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman ya. Pro 2. Buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas. Bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Datang aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh nongkrong di studio.
1: Boleh
0: ya.
1: Cuman kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi okay, kayaknya enggak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave. Belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Iya, benar. Kemarin punya harapan. Si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Prokertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
1: Yeah. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama.
0: Ui.
1: Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave. Electronic City Tour Retro Wave.
1: Electronic City Tour
0: Retro Wave.
1: Cakep.
0: Retro Wave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi Retro Wave ini ada kostum-kostum terbaru gak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah itu kostum-kostum kita tuh
1: yang belum kelar gue edit.
0: Oke. Sabar ya. Berarti kayak pamungkas itu ya, ngedit sendiri ya.
1: Sendiri lah.
0: Oh, luar biasa.
2: Lebih puas ya.
0: Lebih puas ya.
1: Enggak, lebih ke
0: apa,
1: budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya.
1: Kalau ada sih, pasti itu gue suruh tuh.
0: Siapa
1: tuh sutradara?
2: Enggak. Joko Anwar.
1: Joko Anwar banget. Wih, Garin. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa bro, bermimpi bro.
1: Iya.
0: Siapa tuh abis ini Joko Anwar ngedengerin?
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, kenapa dari gitu Manjoy, ya kan tiba-tiba aktor. Ini band apa nih?
1: Boleh.
0: Retro Wave. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Itu gue lupa.
2: Aku bukan mama.
0: Bukan aku kan. Itu film horor pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
0: Iya,
1: kan
0: soal
3: Joko Anwar terus ya.
0: Ya, ya iya,
1: benar
0: iya,
1: boleh.
2: Mengganggu
0: kan tadi. Tapi by the way, Proud. Thank you buat teman-teman Prokertas ya.
1: Sama aja.
0: Sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya lagunya bisa viral.
1: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
1: Amin.
0: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
1: Cocok lah. Apapun coba.
0: Kalau begitu thank you teman-teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, Osa pamit teman Pro 2. Bye-bye.
1: Bye. Radio. Stages.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, ada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2. Dan inilah informasi selengkapnya. Jadi itu tadi jam 8, tapi sekarang kita masuk ke jaga malam. Masa baca berita lagi, ya kan? Kita masuk ke jaga malam teman Pro 2, udah jam 9 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dipandangin kamu di cerita penutup hari. Kamu bisa curhat-curhat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Langsung aja ke Instagram kita di Pro 2 FM Mataram atau telepon di pada 0370-644-679. Okay. Tadi juga udah dibuka sama satu single ya, miliknya Nabila Maharani, Cinta Abadi. Siapa nih yang belum ketemu Cinta Abadinya? Pelan-pelan aja ya teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang lagi di perjalanan, pelan-pelan ngendarin kendaraannya sambil kamu dengerin single-single dari Charlie Putra, Chika, dan Labrin.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, udah pukul 9.23 nih. Buat kamu yang belum curhat-curhat, langsung aja ke WhatsApp kita di 081-902-057-000. Dan juga bisa WhatsApp ya di sana. And bisa telpon Dipa di nomor yang sama. Anyway, kamu juga yang mau gabung di Instagram, boleh banget di Instagram Pro 2 FM Mataram ya. Teman Pro 2, you know, malam hari ini agak sedikit pusing, ngantuk ya, but semoga kamu tetap masih segar. Kalau kamu masih segar, coba kasih tadi apa yang kamu rasain hari ini ya. And kadang tuh ngerti gak sih teman Pro 2, Dipa tuh habis experiencing something yang gak enak banget. Maksudnya dituduh atas sesuatu yang tidak Dipa lakukan, dan hal itu dilebih-lebihkan gitu loh, sampai akhirnya merugikan Dipa sendiri. Akhirnya Dipa clarify dong tentang hal itu, sampai akhirnya dia ternyata salahnya dia sendiri, bahwa mencerna apa yang Dipa bilang itu salah gitu kan. Yang akhirnya mereka tuh gak konfirmasi ke Dipa, malah udah menyebarkan informasi yang gak benar gitu. Jadi I think perlu namanya pendewasaan ya teman Pro 2. Ketika kita gak tahu sesuatu itu benar atau enggak, cari tahu dulu gitu loh, cari tahu kebenarannya seperti apa, sampai akhirnya baru kita bisa, oh ini lu salah gitu. Jadi ketika kita belum tahu kebenarannya, ya ngapain kita berisik gitu gak sih teman Pro 2, ya kan? Itu kan ngerugiin orang lain ya. Jadi kalau kamu nih teman Pro 2 sering menyimpulkan sesuatu dengan cepat tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya, mending diam dulu, jeda dulu. Itu seporsi adab banget. Kalau misalnya gak tahu, jangan ikut campur ya, jangan sampai merugikan orang lain. Itu aja sih.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

Oke, teman Pro 2 masih di 104,2 MHz Pro 2 teman terbaik kamu. Anyway, teman Pro 2, kamu tau gak sih cara nge-private akun Facebook? Dipa jadi bingung. Dipa tuh lagi nyari-nyari dari tadi cara nge-private akun Facebook tuh kayak gimana. Karena ternyata akun Facebooknya Dipa tuh public gitu loh. Dan pas Dipa klik private account, malah IG-nya Dipa yang ke-private. Gimana sih? Aduh, Dipa pusing banget sama pengaturan barunya Facebook ini, teman Bro 2. Please beri aku pencerahan ya, teman Bro 2. Anyway, kita bakal lanjut juga nih ke curhatan kita di malam hari ini di cerita penutup hari. Kamu bisa gabung, bisa join di WhatsApp 081-902-57000 dan juga bisa ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Oke, teman Pro 2, ini ada teman kita yang baru 76 hari kerja SFNB. Jujur capek, lelah, letih, lesu katanya. 76 hari gak ada libur kecuali hari libur nasional. Itu pun kalau disuruh libur sama ownernya. Gak ada libur katanya. Aduh, kamu semangat ya. Kok bisa gak ada libur per minggu? Itu kejam bener sih. Aku tuh kayak encok banget kalau gak libur-libur tuh, teman Pro 2. Buset tuh 76 hari gak ada libur. Itu bukan kerja tapi kamu dikerjain. Coba deh cari tempat yang emang bisa menghargai kamu ya, supaya kamu bisa nyaman juga kerjanya dan bisa enak nih untuk dari diri kamu sendiri, bisa liburan ya kan, enjoy your time. Buat kamu juga nih teman Pro 2, ada yang ngerasain hal yang sama gak sih kayak teman kita tadi? 1, 2, 3.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Masih belum bangun juga.
3: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
2: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
3: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
2: Eh, kamu tahu gak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
3: Masa sih, Mak?
2: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini.

0: bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

Oke, teman bro 2 udah mau jam 10 nih, teman bro 2 ya. Buat kamu yang udah mungkin ngantuk, baterai health-nya untuk baterai sosialnya udah habis, ya udah istirahat dulu ya, teman bro 2. Tapi jangan lupa sebelum kamu istirahat harus curhat dulu ke WhatsApp kita di 0819020570000 dan juga melalui Instagram Pro2FM Mataram, dan juga bisa komen-komen di aplikasi RRI Digital tentunya. Dipantungin sampai nanti di jam 11 ya teman Pro2, jadi langsung aja kamu bisa gabung di WhatsApp kita 0819020570000 teman Pro2. Anyway, I know right, maksudnya sometimes kita ada waktu-waktu di mana kita tuh capek. Ada waktu-waktu di mana kita tuh pengen sendirian ya, teman bro 2. Mungkin beberapa teman bro 2 juga ngerasain hal yang sama. I hope kamu bisa menemukan diri kamu lagi ya setelah kamu berusaha untuk sendirian, menemukan jati diri lagi. I mean like in a positive way. Jadi jangan lupa untuk hargai safe space kamu ya teman bro 2, karena balik lagi dan lagi kita yang tahu diri kita tuh maunya apa dan pengennya tuh seperti bagaimana gitu lah. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang gak cocok sama kamu, it's okay untuk say no. Oke, kita dengerin single-single dulu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alright, teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke, dan teman Pro 2, siapa yang masih galau-galau? Oke. Sama kayak teman kita nih, selalu dikira nutup diri, padahal mah dia bukan nutup diri kalau ada yang deketin. Tapi dia tuh takut dan kayak itu cuma penasaran aja gitu kan. Kayak misalnya orang yang ngedeketin dia tuh cuma penasaran aja, habis itu pergi. Karena dia tuh udah enggak ada energi lagi buat ngadepin perasaan-perasaan yang baru gitu loh, ngadepin orang-orang yang penasaran gitu ya. BTW ini curhatan dari Kak Nana. Tapi Kak Nana, gak apa-apa kok kalau misalnya kamu selektif ya, daripada ngasih energi ke orang yang niatnya cuma iseng gitu ya. Karena mau ada hemat energi itu siapa tahu nanti jadi pertahanan kamu ya, dan itu nanti didobrak sama orang yang tepat. Oke? Sepakat sih aku kalau mau penasaran, penasaran aja sama orang yang sama penasarannya sama kamu, ya kan? Karena kalau emang dia mau, ya dia pasti bakal mengusahakan, ya enggak sih? Tapi kalau cuma penasaran doang terus habis itu ditinggal, aku sih no-no ya, Kak. Jadi aku juga udah capek banget menghadapi fase-fase yang dekat, ngilang, dekat, ngilang, dekat, ngilang gitu. Jadi buat kamu yang lagi di fase-fase itu, teman Pro 2, mungkin ada waktunya kamu bertemu orang yang tepat, tapi bukan sekarang. Buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama, teman Pro 2, boleh curhatin juga di 0819020570.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini. Beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
2: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
1: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
2: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak? Numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.

Okay, teman bro dua. So, kita bakalan ke curhatan berikutnya. Ada teman kita nih yang lagi menghadapi cowok bingung ya. Namanya Kak Dewi. Ya, dia pengen nanya nih, teman bro dua, emang ada ya orang yang gak bisa balas chat karena lagi ngalamin struggle dalam hidupnya sampai berminggu-minggu. Tapi dia juga gak ada minta space dulu ke aku. Tahu-tahu dia hilang aja sampai hari ini dan gak balas chat gitu loh. Mau react kayaknya cuma aku yang berusaha gitu loh. Dan dia pun gak peduli sama perasaanku. Cowoknya emang gak tertarik gitu sama aku kayaknya, gak sih? Makanya dia begitu. Karena capek banget aku udah di usia segini ya Kak Diva, masih ngadepin cowok bingung dan gak interest. Walaupun katanya ayo coba kita jalanin. Tapi ada kok sebenarnya, aku juga kadang begitu, serius deh. Mungkin kasih dia space dulu, walaupun dia gak minta ya. Tapi kalau tiba-tiba ngilang dari kamu terus tetap on sosmed, ya bisa jadi dia gak interest sama kamu. Kalau dia gak on sosmed ya emang ada yang gitu, gitu loh. Aku juga gitu kok kadang, itu kan. Apa ya, sehari dua hari aku pasti ada masanya aku pengen sendirian, pengen menghilang dari sosial media, or gak pengen interaksi gitu loh teman pro 2. Dan itu wajar banget gitu loh. Tapi kalau kamu pengen jawaban pastinya, coba tanya dia langsung deh, daripada nanya kita ya kan. Kita juga bingung.

sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Oke, teman Pro 2, terima kasih karena aku sudah bahagia tadi katanya. Kalau Lipa sih terima kasih karena udah curhat ya, teman Pro 2. Aduh, buat kamu yang udah curhat, thank you banget loh. Jadi, yang udah curhat, Lipa harap bisa meringankan sedikit bebannya ya, teman Pro 2. And hopefully kamu bisa mimpi yang indah malam hari ini karena bebannya udah kesalurkan tadi. And teman Pro 2, karena kita udah mendekati jam 11, Dipa juga harus pamit ini dari ruang dengar kamu. So thank you so much for stay tune. Dipa yang bertu guys, bye-bye dulu for today. Besok kita ketemu lagi ya. And teman Pro 2, dua single terakhir dari Benson Boone dan James Arthur. Sunday mornings were your favorite.

teman-teman Pro2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dari kawasan Langku 83 Empenan, saya Lani Nadia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

papa mau minta maaf. Dulu papa terlalu keras sama kamu. Dan membuat kamu tidak betah tinggal di rumah.

Setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang berhasil karena punya waktu yang lapang untuk ibadah dan beramal. Tapi gak sedikit juga yang terjebak dalam waktu yang sempit.

0: Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, Raja segala makhluk. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan tanda-tanda yang istimewa. Dia lebih cerdas dari siapapun, rajin beribadah dan rendah hati. Meskipun ayahnya adalah raja yang hebat, dia sama sekali tidak pernah sombong. Semua orang beranggapan Nabi Sulaiman pasti akan meneruskan tahta ayahnya, menjadi raja bagi kaum Bani Israel. Suatu hari, Nabi Daud mengajak Nabi Sulaiman ke persidangan. Saat itu, ada dua orang yang sedang berseteru.
1: Astagfirullah.
2: Baginda Raja, domba-domba miliknya masuk ke perkebunanku dan menghancurkan semua tanaman milikku. Saya minta ganti rugi. Mohon Baginda bisa memberikan nasihat yang adil. Saya sudah lama menunggu masa panen dan sekarang saya tidak bisa memanennya.
0: Nabi Daud bertanya kepada pemilik domba, apakah benar dombanya telah merusak perkebunan itu? Dan si pemilik domba membenarkan hal tersebut. Kemudian, Nabi Daud memutuskan, pemilik domba harus menyerahkan ternaknya sebagai bentuk ganti rugi. Keputusan itu disambut gembira oleh pemilik kebun. Namun, keputusan itu terasa berat bagi pemilik domba. Nabi Sulaiman meminta izin kepada ayahnya untuk memberikan saran.
3: Untuk sementara, pemilik domba harus menyerahkan dombanya kepada pemilik kebun. Domba itu bisa dimanfaatkan dan diambil hasilnya. Pemilik domba juga harus memperbaiki kebun yang rusak sampai kembali seperti semula. Setelah itu, semua harta tadi harus dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing.
0: Sifat-sifat kepemimpinan Nabi Sulaiman terus berkembang. Dan ketika Nabi Daud wafat, tahta kerajaan pun diwariskan kepadanya. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk mengolah besi, timah, dan tembaga. Kemudian mengembangkannya menjadi senjata dan alat pertahanan yang kuat. Kerajaan Nabi Sulaiman pun dikenal sebagai kerajaan yang hebat militernya dan makmur. Nabi Sulaiman mewarisi semua sifat mulia dari Nabi Daud, termasuk kenabiannya. Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Sulaiman sebagai nabi dan rasul utusannya untuk meneruskan perjuangan sang ayah membimbing Bani Israel agar terus beriman kepada Allah. Allah juga menundukkan semua makhluk lain seperti burung-burung, angin, hingga bangsa jin di bawah kuasa Nabi Sulaiman. Suatu hari, Nabi Sulaiman bersama pasukannya melintas di sebuah padang rumput. Tiba-tiba, terdengar jeritan seekor semut.
4: Bersembunyilah di rumahmu! Sebelum Sulaiman dan pasukannya menghancurkanmu di bawah kaki mereka!
0: Nabi Sulaiman mendengarnya dan memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Mereka menunggu hingga para semut itu berhasil menyelamatkan diri. Pada saat Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke Yaman, dia melihat sistem penyaluran air yang luar biasa. Dia ingin sekali membangun saluran-saluran air seperti itu di negerinya sendiri. Namun sayang, negerinya tidak memiliki sumber mata air yang cukup. Karena itulah, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua burung dan memberikan tugas untuk mencari mata air. Semua burung hadir memenuhi panggilan Nabi Sulaiman. Hanya burung Hud saja yang tidak hadir.
5: Kenapa aku tidak melihat burung Hud-Hud? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat, kecuali dia memberiku alasan yang jelas.
0: Tak lama kemudian, burung Hud datang dengan wajah ketakutan. Dia khawatir mendapatkan hukuman dari Nabi Sulaiman. Burung berkata, dia membawa sebuah kabar penting. Kemudian dia bercerita bahwa dia melihat Ratu Bilqis dari Kerajaan Saba dan rakyatnya melakukan dosa besar. Mereka semua menyembah kepada matahari.
6: Wahai matahari yang agung,
1: limpahkan rahmat-Mu. Jadikan negeri ini lebih makmur dan lebih kuat.
0: Doa itu pun diikuti oleh seluruh rakyatnya. Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Untuk membuktikannya, dia pun menulis sebuah surat kepada Ratu Bilqis.
5: Aku akan melihat apakah kamu benar atau berbohong. Ambillah suratku ini dan kirimkan kepada Ratu Bilqis. Setelah itu, kamu boleh pulang. Kita lihat jawaban apa yang akan mereka berikan.
0: Burung Hud pun menerima surat itu dan mengantarkannya ke Kerajaan Saba. Ratu Bilqis menerima surat itu. Isinya adalah ajakan untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis tidak mau tunduk begitu saja. Dia ingin melihat seberapa besar kerajaan Nabi Sulaiman.
1: Pergilah kalian menghadap Raja Sulaiman, bawa hadiah yang mewah, dan lihatlah apakah mereka sekuat yang diceritakan atau tidak.
0: Burung Hud mendengar rencana itu dan segera melaporkannya kepada Nabi Sulaiman. Mendengar informasi ini, Nabi Sulaiman memberikan perintah kepada para jin untuk membangun sebuah istana yang tidak ada tandingannya. Istana itu terbuat dari kaca dan di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih. Nabi juga menyiapkan semua prajurit dari segala golongan, yaitu manusia, hewan, dan jin. Para utusan Ratu Bilqis tercengang melihat kemegahan istana Nabi Sulaiman. Ditambah lagi ketika melihat barisan pasukan yang begitu banyak. Mereka terbata-bata menyampaikan hadiah dan pesan dari sang ratu. Namun, Nabi Sulaiman menolak semua hadiah itu sambil berkata,
5: "Kembalilah kamu dengan semua hadiah ini kepada ratumu."
0: Utusan Ratu Bilqis kembali pulang dan menyampaikan semua pesan dari Nabi Sulaiman.
6: Raja Sulaiman berkata akan mengirim bala tentara ke sini jika ratu tidak menuruti perintahnya. Beliau meminta ratu untuk datang sendiri dan menyerahkan diri.
1: Bagaimana kekuatan mereka?
6: Mereka sangat kuat, ratu.
0: Jawab sang utusan. Wajahnya terlihat pucat dan ketakutan. Ratu Bilqis mengumpulkan semua panglima dan meminta pendapat.
7: Apa ratu berniat untuk menyerah dan membuang Tuhan yang selama ini kita sembah?
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
6: Kami hanya bisa berperang, ratu.
1: Tapi kita akan kalah. Raja Sulaiman begitu kuat.
0: Ratu Bilqis pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dia akan datang sendiri dan melihat sekuat apa Nabi Sulaiman. Perjalanan yang sangat panjang pun ditempuh oleh Ratu Bilqis. Tanpa diketahui oleh sang ratu, Burung Hud selalu mengawasi gerak-geriknya. Ketika sang ratu sudah dekat, Burung Hud pun pergi menemui Nabi Sulaiman untuk melapor. Nabi Sulaiman bermaksud untuk menunjukkan mukjizat yang dimilikinya kepada sang ratu, agar dia dan semua rakyatnya tunduk. Nabi Sulaiman bertanya kepada Burung Hud, apa yang paling dicintai oleh Ratu Bilqis? Dan Burung Hud menjawab,
8: singgasananya.
0: Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada pasukannya, adakah yang sanggup membawa tahta itu? Jin Ifrit menjawab,
9: aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu.
0: Dalam sekejap saja, tahta Ratu Bilqis yang berada di Kerajaan Saba sudah berpindah ke istana Nabi Sulaiman. Padahal jaraknya sangat jauh sekali. Nabi Sulaiman memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua mukjizat yang diberikan kepadanya.
10: Allahu Akbar.
0: Rombongan Ratu Bilqis disambut dengan ramah. Sama seperti para utusan terdahulu, rombongan kali ini pun terkagum-kagum pada kemegahan istana Nabi Sulaiman. Apalagi ketika sang ratu melihat sebuah kursi yang mirip dengan singgasana miliknya.
5: Apakah tatamu seperti ini?
0: Ratu Bilqis tidak bisa berkata apa-apa melihat segala keajaiban itu. Nabi Sulaiman menunjukkan semua mukjizat Allah yang diberikan kepadanya. Itu adalah bukti bahwa dia benar-benar utusannya. Akhirnya, Ratu Bilqis menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah untuk beriman kepada Allah. Subhanallah. Setelah itu, seluruh rakyat kerajaan Saba pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama menjabat sebagai raja, Nabi Sulaiman meneruskan perjuangan Nabi Daud untuk membangun Masjid Al-Aqsa. Selama pembangunan, Nabi berdoa kepada Allah agar menjadi raja yang bijak, memiliki kerajaan yang tidak ada tandingannya, dan mengampuni dosa siapapun yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Sebelum masjid selesai dibangun, Nabi Sulaiman wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu di situ.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 edisi Selasa 28 Juli 2026. Kamu bersama Lani Nadia dan Nala. Berita selengkapnya, informasi pertama, tahun Pro 2 penutupan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat pada 25 Juli 2026 kemarin ya, menyisakan kekecewaan bagi sebagian atlet Kabupaten Dompu. Setelah berjuang membawa nama harum bumi Ngahirawi Pahu dan mempersembahkan puluhan medali, para atlet dikabarkan pulang tanpa ada penyambutan dari pemerintah Kabupaten Dompu maupun KONI Kabupaten Dompu. Padahal tahun Pro 2 pada ajang tersebut ya, kontingen Dompu itu berhasil membawa pulang 44 medali emas serta sejumlah medali perak dan juga perunggu. Meski secara klasemen akhir turun ke peringkat 8, capaian medali emas justru meningkat dibandingkan Porprov ke-11 NTB 2023. Zainal, salah seorang pelatih ya cabang olahraga yang meminta identitasnya disamarkan itu sebut saja Zainal, mengaku kecewa dengan minimnya perhatian yang diterima para atlet sejak keberangkatan hingga kepulangan. Bukan penyambutan denga, dan dengan besar-besaran yang diharapkan ya pengurus dan atlet cukup dikumpulkan di pendopo, diberikan ucapan terima kasih, motivasi dan semangat untuk menghadapi event berikutnya. Informasi selanjutnya, Tom Pro 2 Wakapolda NTB Brigjen Pol Hari Nugroho SIK secara resmi membuka Nusa Tenggara Kreatif Festival yang digelar di Taman Teras Udayana Kota Mataram pada Minggu malam 26 Juli 2026. Kehadiran Polda NTB dalam ajang tersebut menjadi wujud dukungan nyata terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan pelaku usaha di Nusa Tenggara Barat. Acara pembukaan turut dihadiri sejumlah pejabat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kota Mataram, perwakilan DPRD Provinsi NTB dan DPRD Kota Mataram, unsur Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta berbagai tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Wakapolda NTB menegaskan bahwa Nusa Tenggara Kreatif Festival bukan sekedar ajang hiburan, tetapi menjadi wadah strategis untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui promosi produk-produk kreatif karya anak daerah. Beragam produk ekonomi kreatif yang dipamerkan ya tahun Pro 2 dalam festival tersebut diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan yang tengah berada di Kota Mataram, sehingga dapat memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha kreatif Nusa Tenggara Barat. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2, dan setelah ini bakal ada Spada, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
6: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
7: Pro 2 FM. Stage.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Wow, alright, alright, alright, Mampura 2. Hai, balik lagi bareng Nadia. Waduh, tumben lagi nih aku ada ya Mampura 2 di pagi hari ini. Jarang-jarang kan Nadia menemani kamu Mampura 2 di pagi hari ini. So, di pagi hari ini Mampura 2 kita harus semangat ya. Karena ini masih hari Selasa. Masih panjang banget waktu kita menuju weekend. Jadi di pagi hari ini ya udah kita semangat aja deh. Jadi buat kamu ya yang mungkin lagi dengerin aku ini sekarang, Mampura 2 lagi siap-siap, entah itu kamu ke kantor, terus juga ke sekolah, dan kemanapun deh aktivitas kamu di pagi hari ini, semoga kamu selalu semangat ya Mampura 2. Jangan lupa kamu harus sarapan dulu di pagi hari ini. Oke, dan tentunya di Spada Mampura 2 Nadia akan menemani kamu ya dari pukul 6 ini sampai nanti di pukul 10 pagi. Masih panjang banget waktu kita bareng-bareng Mampura 2, dan tentunya di Spada Selamat Pagi Mampura 2 ada banyak banget informasi yang bakal aku bagiin untuk kamu, tentunya yang ringan-ringan ya. Dan mungkin buat kamu yang kalau pagi tipe yang gak mau mumet denger informasi yang berat-berat, tenang aja, ada Nadia di sini Mampura 2 yang bakal menemani kamu dengan informasi yang seru deh pokoknya Mampura 2. Check it out. Oke, jadi aku bakal kasih kamu waktu deh untuk siap-siap dulu ya Mampura 2. Dan tentunya aku bakal barengin kamu juga dengan single-single yang enak banget buat kita dengerin di pagi hari ini. So, kita moving on dulu ya Mampura 2 ke informasi-informasi, bukan informasi sih, ke single-single dulu. Nah, baru setelah itu baru ke informasi-informasinya. Dan just info juga nih Mampura 2, nanti di 6:30 pagi pukul 6:30 itu kita juga bakal ada info cuaca yang bakal menemani kamu. So, buat kamu yang mau berkegiatan di luar di pagi hari ini, aku bakal infoin perkiraan cuaca di pagi hari ini, okay? Dan barangkali gitu ya, kamu udah sedia sedia payung, sedia mantel hujan nantinya, karena kita gak pernah tahu cuaca ya Mampura 2, sama kayak si dia gitu kan ya. Hari ini sayang, besoknya gak tahu ngilang. Oke, kalau gitu kita moving on dulu ke beberapa single yang ada di playlist kita dulu. So, stay tune ya Mampura 2 di 104,2 FM Pro 2 RR Matram, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: check it out.
1: Check it out, check it out, check it out. Tompro 2, gimana? Ini udah hampir pukul 6:30 ya Tompro 2. Jadi kamu udah sarapan belum? Kalau aku jujur, kalau waktu aku kerja, maksudnya ketika apa ya? Andai aja deh aku kerja kayak biasa ya Tompro 2. Jam segini pasti ibu aku tuh sebenarnya udah repot sih. Siapa di sini yang masih kalau mau sarapan tuh dibantu sama orang tua? Kataku mah kayak wow, enak banget nih Tompro 2. Kayak gitu. Oke, dan nantinya nih Tompro 2 kita juga bakal bahas masih bahas informasi bareng kamu ya. Dan nantinya juga bakal ada info cuaca yang bakal aku bagikan buat kamu. So intinya stay tune terus aja ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Info cuaca hari ini. Oke, tahun peradua saatnya kita informasikan nih untuk kamu ya perakiran cuaca edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026 ini ya. Dan tentunya ini untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya ya tahun peradua, dan perakiraan cuacanya di hari ini itu pada pukul 7 sampai 8 nantinya itu diperkirakan ya akan cerah dengan rata-rata suhu 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 67% dengan kecepatan angin 14,1 km per jam dan arah angin timur. Dan nanti di pukul 11 tahun peradua itu diperkirakan akan cerah juga dengan rata-rata suhu itu 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50% dengan kecepatan angin 15,8 km per jam dengan arah angin timur. Tapi nanti nih tahun peradua di pukul 14.00 itu diperkirakan akan berawan dengan rata-rata suhu 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 63% dengan kecepatan angin 18,3 km per jam dengan arah angin tenggara. Di pukul 17 nantinya tahun peradua itu diperkirakan akan cerah kembali dengan rata-rata suhu 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70% dengan kecepatan angin 21,5 km per jam dengan arah angin tenggara. Dan pada malam hari ya tahun peradua itu akan diperkirakan berawan dari pukul 20 sampai 23.00 waktu Indonesia Tengah dengan rata-rata suhu 24 derajat Celcius dengan kelembapan udara 79% dengan kecepatan angin 18,4 km per jam dengan arah angin timur. Alright, tahun peradua mostly di hari ini cerah ya, tapi kita juga nggak tahu gimana cuaca kedepannya. Jadi untuk jaga-jaga nih tahun peradua boleh banget untuk kamu sedia entah itu payung atau mantel hujan sebelum hujan ya, agar perjalanan kamu atau kegiatan kamu di hari ini lancar-lancar aja.
1: Informasi cuaca hari ini.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

Waduh, Tong Pro 2, pembahasannya di pagi hari ini udah tentang hidup sehat aja nih. Dan by the way, kamu udah pernah gak sih Tong Pro 2 kayak mungkin pernah ada di fase hidup sehat itu? Soalnya aku pernah banget Tong Pro 2, kayak di tahun lalu, itu tepat banget di tahun lalu ya Tong Pro 2, tahun 2025. Kayaknya awal 2025 deh, sampai pertengahan tahunnya gitulah Tong Pro 2. Aku tuh mencoba beneran yang kayak, yuk kita hidup sehat yuk gitu loh, biar kayak yaudah hidup sehat aja intinya gitu kan. Tapi ternyata itu kayak enggak apa ya, bertahan lama gitu loh. Dan ngerti enggak sih hidup sehat yang waktu itu aku jalanin kayak agak lebay sih bagi aku ya. Sarapan itu harus pakai salad, dan itu bagi aku itu agak ribet. Gak tahu sih ya, mungkin buat orang yang emang udah terbiasa dan budgetnya lumayan, itu bagi aku oke-oke aja sih. Tapi buat aku yang kaum mendang-mending ya Tong Pro 2, terus kayak pagi-pagi kudu siapin gitu, itu agak ribet sih. Sebenarnya bisa sih untuk di stok gitu kan ya Tong Pro 2. Kamu mungkin tinggal potong-potong sayurnya aja, contohnya buat salad ya Tong Pro 2, salad sayur. Ya udah dipotong-potong aja sayurnya, terus dimasukin ke kulkas gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa enaknya itu bagi aku ketika dia masih fresh gitu loh. Dalam artian ya udah ketika kita baru potong-potong, ya udah baru dimakan gitu loh. Kalau udah masuk kulkas bagi aku udah, walaupun enak sih dingin segar, tapi kayak nggak fresh lagi bagi aku. Dan itu ternyata tidak bertahan lama, tapi lumayan loh kata aku mah, dari awal tahun sampai pertengahan bulan tuh kayak ya lumayan gak sih. Check it out. Dan sedikit boncos juga sih bagi aku. Dan ternyata emang ya Tong Pro 2, yang namanya sehat itu mahal gitu loh. Karena entah gak tahu kenapa bagi aku pengeluaran aku jauh lebih besar ketika mencoba hidup sehat gitu loh. Jadi kalau sekarang oke udah, ya udah deh makan apa aja deh yang ada, yang penting ya at least sehari itu ada deh olahraga gitu aja sih Tong Pro 2. Kalau kamu gimana nih, versi sehat menurut kamu itu kayak gimana sih, definisi sehat menurut kamu gimana sih Tong Pro 2? Jadi kalau ditanya sekarang sarapan kamu berarti apa nih Tong Pro 2, Nadia gitu kan. Nah kalau sekarang sih ya biasa aja, kayak yang misal hari ini nih aku tuh makan nasi bungkus. Nasi kuning, agak emang nasi banget ya di pagi hari, tapi tuh enak banget Tong Pro 2. Dan ya it's not a big deal for me. Jadi kayak gak apa-apa banget sih sebenarnya kalau kamu misalnya mau sarapan apapun itu Tong Pro 2 itu gak apa-apa banget gitu. Tapi dulu aku juga pernah ada di fase makan kalau sarapan ya itu pakai telur rebus. Itu 2 butir telur rebus tiap pagi. Itu jujur itu agak enak sih kalau tiap hari ya aku lakuin. Sebenarnya aku kayak waktu itu, nah ini itu tuh rentang waktunya ya, setelah dari awal bulan, awal tahun 2025 sampai pertengahan tahun itu kan aku salat nih. Berarti dari pertengahan tahun sampai akhir tahun 2025 aku coba sarapannya itu pakai telur rebus. Dan kata aku itu aduh gak ngaruh banget sih. Gak tahu sih ya, mungkin beda-beda badan, beda-beda orang Tong Pro 2. Check it out. Tapi lumayan ya, masih coba aku tekunin sampai sekarang. Kayak mungkin aku udah lebih kurus. Karena mungkin niat awalnya Tong Pro 2 aku tuh kayak pengen mengurangi mengurangi asupan. Karena aku ngerasa aku tembem banget, asli gak tahu kenapa. Jadi kayak yaudah deh diet dikit-dikit gitu loh. Tapi kayak real kata aku tuh gak bisa. Mungkin beda-beda orang Tong Pro 2, tapi ya itu yang aku rasain sih ya. Jadi kayak yaudah di tahun 2026 ini aku mencoba untuk menyerah. Yang penting yaudah sehat aja gitu loh. Gak apa-apa sebenarnya kalau gak yang kurus-kurus banget, tapi kayak yaudah sehat aja deh intinya. Check it out. So Tong Pro 2, di pagi hari ini kamu udah sarapan belum? Kalau belum, sarapan kamu apa nih kira-kira di pagi hari ini?

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

Oke, Tolong Pro 2 balik lagi bareng Nadia tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan tadi aku udah sarapan ya Tolong Pro 2, akhirnya aku udah selesai makan. Dan itu bagiku rekor sih ya Tolong Pro 2, karena bagi aku itu lumayan cepat makanannya. Makannya maksudnya Tolong Pro 2, gak tahu sih itu cepat apa enggak menurut kamu, tapi bagi aku tuh cepat dan lumayan agak ngos-ngosan ya rasanya. Ini rasanya nasinya tuh masih di tenggorokan gitu loh Tolong Pro 2, belum yang turun banget ke perut nih Tolong Pro 2. Jadi kasih aku nafas pelan-pelan ya di pagi hari ini. Check it out. Tapi aku mau nanya nih teman Pro 2 sama kamu ya. Kamu tuh tipe sarapan, tipe orang yang kalau misalnya sarapan nih itu harus makan berat atau yang ringan-ringan aja dulu? Karena ada loh teman Pro 2 orang yang gak bisa makan berat di pagi hari, alias kalau sarapan tuh ya udah nggak usah sarapan, biasa kayak gitu. Ya udah sarapannya tuh kayak ntar jam 11, alias sebutannya kayak brunch lah ya Tolong Pro 2 sekarang gitu kan, breakfast and lunch. Jadi kayak ya udah digabungin aja sama makan siang. Nah jujur Tolong Pro 2, dulu aku nggak yang kayak gitu banget, karena apalagi dulu ya waktu aku SMA kali ya Tolong Pro 2 itu real, kita kayak dipaksa banget, agak militer ya ibu saya nih Tolong Pro 2 gitu. Kayak harus gak makan sebelum sekolah kayak gitu. Jadi kayak harus makan nih kita kayak gitu kan. Dan gak tahu kenapa dulu waktu aku SMA tuh, karena memang kegiatan aku banyak ya waktu SMA, dan kadang pulangnya tuh kayak sore gitu, karena biasanya abis pulang sekolah itu lanjut ekskul gitu kan. Jadi kayak emang agak sore banget pulangnya. Dan kamu tahu apa? Setiap hari, setiap pagi Tolong Pro 2, aku dibekelin susu pagi sama ibu aku. Jadi kayak agak minum susu banget di pagi hari. Terus juga makan nasi. Aku juga sering bawa bekal dulu. Jadi kayak aduh, aku kangen aja sih momen-momen itu. Dan kadang sekarang kalau misalnya siaran subuh ya Tolong Pro 2, kataku udah enggak bisa banget lah aku bekal-bekal kayak gitu. Karena jujur di sini ya, kalau aku itu biasanya kalau siaran subuh tuh bangunnya ya udah jam setengah 4, jam 4 gitu kan. Berangkatnya ya udah jam setengah 5. Itu kapan waktu untuk siapin sarapan itu gitu loh. Jadi kayak aduh udah enggak bisa deh sarapan lagi gitu kan. Jadi biasanya udah sarapannya di kantor kayak gitu. Dan itu momen yang paling aku kangenin sih dari zaman SMA ya Tolong Pro 2, kayak dibawain bekal, terus juga dibikinin sarapannya dan lain sebagainya. Check it out. Tapi kok kita jadi bahas zaman SMA sih Tolong Pro 2, kan kita lagi bahas sarapan. Dan gimana nih, balik lagi Tolong Pro 2 ke topik awal yaitu sarapan di pagi hari. Kamu tim yang mana nih? Karena ada juga loh Tolong Pro 2, gak tahu kenapa aku pun dulu yang ngerasain hal itu. Dulu ketika aku misalnya nih kayak sarapan pagi hari, terus kayak ya udah yang makan berat, kayak yang tadi aku makan nasi kuning, itu biasanya setelah itu aku ngantuk sih. Nah ini aku takut nih, aku lagi wanti-wanti diri aku, semoga aku gak tidur di pagi hari ini. Karena jujur gak tahu kenapa abis sarapan itu biasanya kayak ngantuk aja gitu loh. Dan pernah sih aku baca juga beberapa artikel, katanya mungkin karena asupan yang kita makan gitu loh, intinya kayak terlalu berat, maybe aku lupa. Mungkin kurang lebih kayak gitulah ya Tolong Pro 2. Jadi yang sehatnya sih ada ya Tolong Pro 2, kayak mungkin ya udah harus seimbang gitulah ya Tolong Pro 2, 4 sehat 5 sempurna gitu ya Tolong Pro 2. Katanya sih kayak gitu, karena kita emang dari dulu ya, dari kecil banget itu diajarin kayak gitu Tolong Pro 2. Jadi yuk deh mulai detik ini, bisa gak Tolong Pro 2 kita mulai hidup sehat, mulai sarapan sehat juga? Karena bagi aku yang namanya makanan itu kan investasi ya untuk masa depan tubuh kita gitu loh. Jadi kayak ya udah mulai hari ini deh gitu, kamu kayak ya udah makan yang enak-enak, yang sehat-sehat tentunya, tapi ya karena itu juga investasi untuk jangka panjang kita, untuk badan kita di masa depan.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Aduh, ini tuh masih Selasa ya, tahun Pro 2, tapi rasanya kayak bentar lagi itu kayak weekend gitu loh, tahun Pro 2, walaupun masih agak lama sih sebenarnya. Dan kamu udah ada rencana gak sih untuk weekend ini, tahun Pro 2? Kamu tuh tipe orang yang merencanakan banget untuk weekend, atau ya udah ngalir aja gak sih? Kalau ada yang ngajak keluar, ya udah ayo keluar. Kalau gak ada, ya gak apa-apa, kayak gitu. Nah jujur, aku dulu tipe orang yang sebenarnya gak apa-apa banget kalau gak keluar. Tapi gak tahu kenapa rasanya tahun Pro 2 kalau sekarang itu kayak sayang aja gak sih tahun Pro 2 kalau weekend di rumah aja gitu. Sebenarnya gak apa-apa, cuman kayak pengen aja gitu jalan-jalan, healing sebutannya kalau sekarang tahun Pro 2 gitu kan. Kayak ya udah sekedar ke pantai aja gak sih, atau kemana gitu. Check it out. Terus gak tau kenapa kayak banyak banget dari temen aku yang mulai untuk naik gunung. Wow, siapa nih? Apakah kamu juga tahun Pro 2 termasuk yang tiba-tiba naik gunung anaknya? Awalnya aku biasa aja, kayak aku gak berminat sih. Kayaknya karena bagi aku itu agak berat ya naik gunung itu gitu kan. Karena kayak perlu stamina yang kuat banget bagi aku. Tapi gak tahu kenapa ngelihat story orang, ngelihat foto-foto teman-teman aku di Instagram yang tiba-tiba banget, udah di sini aja nih gitu kan. Kok tiba-tiba udah jadi anak gunung aja nih gitu kan. Jadi kayak ada kepikiran gitu loh tahun Pro 2, aduh kayaknya aku juga pengen deh mulai untuk naik gunung ini. Bukan karena apa, tapi kayak pengen juga ngerasain sensasinya. Soalnya ada teman aku bilang kayak gini, sekali kamu coba naik bukit atau enggak gunung ya, itu pasti kayak ketagihan terus gitu loh tahun Pro 2. Jadi kayak wow, aku pengen sih tahun Pro 2 coba ngerasain sensasinya. Dan aku kaget banget nih tahun Pro 2, tiba-tiba ada riset ya yang katanya orang yang suka naik gunung dan traveling itu cenderung menikah lebih lama. Aduh, gimana maksudnya nih? Jangan sampai sih ya, tapi tahun Pro 2 kayak takut banget. Apa karena mungkin orang-orang yang naik gunung itu mostly orang-orang yang lagi patah hati? Aduh. Dan itu sebuah kajian ya yang dikutip dari berbagai penelitian psikologi dan juga sosiologi yang menyebutkan bahwa orang yang gemar atau suka naik gunung dan juga traveling itu cenderung biasanya menikahnya itu di usia yang lebih matang sih dibanding rata-rata ya. Berarti emang bukan maksudnya menikah itu lebih lama, tapi emang menikah tuh di usianya itu yang lebih matang gitu loh tahun Pro 2. Dan sebenarnya menurut para ahli juga gitu ya, hal itu bukan karena mereka menghindari komitmen, tapi sebaliknya mereka tuh cenderung lebih menikmati proses mengenal dunia, membangun pengalaman hidup, mengembangkan diri, dan mengejar tujuan pribadi sebelum memutuskan untuk menikah. Jadi oke banget sih buat aku ya, tahun Pro 2 itu memang harus banget gitu kan. Jadi yaudah gitu, jangan kamu beranggapan ya orang yang suka traveling terus juga orang yang suka naik gunung itu nikahnya tuh cenderung lebih lama tuh. Jangan sih, kata aku, mungkin emang belum ada aja jodohnya gitu. Dan balik lagi nih tahun Pro 2, pengalaman menjelajahi tempat baru itu juga disebut ya, itu dapat membentuk pola pikir yang lebih mandiri serta membuat seseorang tuh lebih selektif nih dalam memilih pasangan. That's why banyak pecinta alam dan juga travel itu memilih menunggu hingga istilahnya kayak ngerasa bener-bener klop, terus juga benar-benar siap, entah itu secara emosional, mental, dan finansial juga. Aduh, aku setuju banget sih sama riset yang satu ini. Kalau kamu relate gak nih tahun Pro 2 sama riset yang satu ini?

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Jack it up. Wow, kayak pagi ini ya Tom Pro 2 banyak banget riset-riset yang aku temuin. Apalagi sih Nadia, tau gak sih ada yang bilang kayak gini Tom Pro 2, ternyata Gen Z itu dibilang sering gak bisa nabung gitu loh. Emang iya, kamu ngerasain gak sih Tom Pro 2? Jujur aku Gen Z dan dulu aku pintar nabung. Kalau sekarang mah, aduh perlu dipertanyakan lagi tuh kayaknya. Check it up. Kalau kata si dia juga nih, Tom Pro 2, kadang ya gaji yang baru masuk tuh langsung kepotong aja gitu kan. Soalnya kayak yang aku lihat sih ya, dari fenomena saat ini agak fenomena banget ya, in this economy gitu ya Tom Pro 2. Mungkin banyak Gen Z yang lagi ngekos gitu kan. Jadi ketika kita anak kos nih Tom Pro 2 gitu kan, banyak yang harus dibayar gitu loh, entah itu untuk kos, makan, transfer, terus juga tagihan listrik dan lain-lain ya Tom Pro 2. Belum internet, kuota dan lain-lain, itu juga lumayan sih Tom Pro 2 menguras gaji kita gitu. Tapi ya mungkin salah satu hal yang kamu syukuri juga ya, buat kamu yang mungkin sekarang tuh masih tinggal sama orang tua, jadi belum begitu mikirin tuh

tapi iya banget sih Tumpro 2. Gak tahu kenapa, ini bukan karena aku Gen Z aja sih ya, tapi beneran loh, dulu aku waktu SMA, bagi aku kayak, kok pinter banget ya aku nabung. Misalnya dari segi apa ya, kayak ya udah mungkin uang saku kita segini ya Tumpro 2, tapi bisa loh dengan uang saku segitu Tumpro 2 kayak ya bisa, masih ada tabungannya gitu. Lah sekarang giliran udah kerja, tapi gak tahu kenapa rasa pengeluaran tuh lebih tinggi gitu loh Tumpro 2. Contohnya nih, gaji kamu 4 juta, pengeluarannya 6 juta. Nah itu mungkin dari pengeluaran kamu harus dipres juga ya Tumpro 2 gitu kan. Karena mungkin gak segala hal itu harus kita beli, harus kita penuhin gitu kan. Gak segala hal yang mungkin kamu mau dan juga kamu inginkan itu sebenarnya kamu butuhin. Jadi yaudah deh, kita pelan-pelan aja ya, mungkin diatur ulang yang mana sih sebenarnya yang kebutuhan, yang mana sekadar keinginan. Jadi jangan apa ya, biar orang-orang tuh gak ngelihat kayak Gen Z ini kayak ade aja masalahnya gitu loh.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi